0: Geologi dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara tidak akan ikut nih. Dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali. Yang berhubungan dengan bisnis, tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
15: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
16: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
17: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
18: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut
11: berperan menyalurkan bantuan itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
13: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang. di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yuxuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama Serang Sentral, program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Anda kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Improve. Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

0: kalau tangan bapak saya potong? Mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf pak, saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
4: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Untuk wilayah Riau, pendengar, pada hari ini diperkirakan umumnya hujan ringan seperti Kampar, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kuantan, Singingi, Kepulauan Meranti, hujan ringan, pendengar. Ada juga wilayah yang hujan petir seperti Kota Dumai, Pekanbaru, juga Bengkalis. Hari ini diperkirakan hujan petir, suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Indragiri Hilir, pendengar, berawan, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Ya, perakiran cuaca dari BMKG Riau yang hari ini, pendengar, dari BMKG Riau hari Rabu 29 Juli 2026.
2: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
5: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
4: Oke, ngebut kok ini.
6: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifusa.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Sampai sebesar raku, nampak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Semangat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Pendengar, Bengkalis merayakan hari jadi ke-514 ya. Pendengar, dan logo hari jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026 ini bukan sekadar identitas visual dalam rangkaian peringatan hari jadi daerah ini pendengar. Di balik setiap garis, warna dan elemen yang tersusun tersimpan filosofi yang menggambarkan karakter masyarakat Bengkalis yang menjunjung tinggi nilai budaya Melayu, semangat persatuan serta tekad untuk terus membangun daerah menuju masa depan yang lebih maju. Logo yang merupakan hasil karya terbaik dari lomba desain logo Hari Jadi Bengkalis ke-514 ini dipilih melalui proses seleksi yang melibatkan puluhan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Bengkalis. Setelah melalui penilaian yang objektif, karya tersebut resmi ditetapkan sebagai logo Hari Jadi Bengkalis tahun 2026 dan menjadi simbol perayaan usia ke-514 Bengkalis. Dan pendengar, dikutip dari laman Prokopim Bengkalis, pendengar, secara filosofis, logo ini mencerminkan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga jati diri daerah yang berlandaskan budaya Melayu, sekaligus menunjukkan optimisme untuk terus bergerak maju melalui pembangunan yang berkelanjutan. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan persatuan menjadi ruh utama yang ingin disampaikan melalui identitas visual tersebut. Selain merepresentasikan perjalanan panjang Kabupaten Bengkalis selama 514 tahun, pendengar, logo ini juga menjadi pengingat kemajuan daerah harus tetap berpijak pada akar budaya dan kearifan lokal. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat Bengkalis diharapkan tetap menjaga marwah negeri, melestarikan adat istiadat serta memperkuat identitas Melayu sebagai warisan yang membanggakan. Dan pendengar, momentum Hari Jadi ke-514 Bengkalis mengusung semangat untuk mempererat persatuan, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta membangun daerah yang semakin maju, makmur, religius, dan bermanfaat. Semangat tersebut menjadi pondasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, pendengar, melalui logo Hari Jadi ke-514 ini, pendengar, diharapkan seluruh masyarakat tidak hanya memaknai sebagai simbol peringatan tahunan, tetapi juga sebagai representasi komitmen bersama untuk terus menjaga persatuan, mencintai budaya, serta memberikan kontribusi nyata demi kemajuan Kabupaten Bengkalis. Selamat Hari Jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026. Semoga Bengkalis senantiasa menjadi negeri yang maju, berbudaya, sejahtera, dan semakin bermarwah. Nah, mendengar, Anda juga sudah melihat ya logo dari peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 ya, ini pendengar, yang memiliki makna dan juga filosofinya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar.

0: Ya, benar, kita akan segera bergabung bersama Pro Software RR Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau menyapa untuk Anda pendengar. RRI Indonesia.
1: Nah, di tengah perkembangan ekonomi digital dan juga dinamika dunia usaha yang terus berubah, sistem perpajakan juga ikut menyesuaikan diri agar tetap mampu menjawab tantangan zaman. Di sisi lain, tentu muncul berbagai pertanyaan, harapan, bahkan masukan dari masyarakat mengenai kebijakan perpajakan yang tentunya berkembang di hari ini. Nah, bagaimana sebenarnya arah kebijakan perpajakan saat ini dan apa saja yang perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bagaimana membangun kesadaran bahwa pajak adalah bagian dari gotong royong membangun Indonesia. Itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam dialog interaktif Riau menyapa dengan topik pajak tumbuh Indonesia tangguh. Dan untuk membahas ini telah hadir bersama kita dua narasumber dari Kanwil DJP Riau, ada Bapak Tri Rizky Mevianto selaku penyuluh pajak ahli pertama DJP Riau dan juga ada Bapak Wisnu Purnomo Aji selaku penyuluh pajak ahli muda DJP Riau. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabar?
2: Selamat pagi.
1: Ini saya manggilnya Bapak, nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa ya.
1: Dan juga pendengar, kami tentunya mengajak Anda untuk bergabung dan juga berpartisipasi dalam dialog pagi ini melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991 apabila ada pertanyaan yang Anda ingin tujukan kepada dua narasumber kita di pagi hari ini. Nah, Mas Rizky dan juga Mas Wisnu, bulan Juli ini kan identik dengan yang namanya pajak nasional ya, yang tentunya jatuh tempo setiap tanggal 14 Juli kemarin. Boleh dijelaskan tidak sebenarnya kenapa sih tanggal 14 Juli ini diperingati sebagai hari pajak? Kenapa tanggal ini dipilih gitu?
2: Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua pendengar Pro 1 RRI ya, dan kawan pajak dimanapun Anda berada. Nah, tadi ini kita sedang memperingati hari pajak ya di bulan Juli, tepatnya di tanggal 14. Jadi ini sebenarnya sudah sesuai nih, sudah kita tetapkan ya pakai keputusan 132 tahun 2017. Nah, tetapi intinya kenapa tanggal 14? Karena rupanya pajak itu pertama kali itu masuk dalam rancangan undang-undang yang dibahas oleh BPUPKI ya. Itu waktu itu Bapak Dr. Rajiman Wedyodiningrat itu mengusulkan agar pemungutan pajak itu dilakukan secara mandiri gitu ya, agar negara ini mandiri secara fiskal, sehingga perlu nih dibuatkan instrumen terkait dengan pemungutan pajak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan warisan dari negara kolonial, tetapi merupakan konsensus bersama dari para pendiri bangsa. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Rizky. Mungkin Pak Wisnu ingin menambahkan sedikit soal tanggal 14 Juli diperingati sebagai hari pajak.
3: Ya, ini seperti Pak Rizky tadi sampaikan bahwa sudah dicanangkan bahwa Indonesia bisa membiayai ya, membiayai negara sendiri dengan fiskal. Nah, di sini nanti ditekankan bahwa memang fiskal ini sangat diperlukan bagi kemandirian bangsa ya, khususnya untuk pembiayaan ya, APBN khususnya, dan juga untuk di Riau sendiri Pak, bahwa di daerah ini bahwa 70% pendapatan negara itu berasal dari pajak.
1: Oke.
3: Ya kan. Jadi pajak itu sebagai tulang punggung penerimaan negara. Nanti setelah terkumpul di APBN, maka salah satu alokasi pembiayaan ini adalah ke daerah-daerah. Ya, setelah dikumpulkan di APBN, maka daerah mendapatkan transfer ke daerah.
1: TKD ya.
3: Iya, TKD betul. Dan di Riau sendiri juga akan mendapatkan juga TKD tersebut. Nah, dari pembiayaan ini yang transfer ke daerah, maka digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah.
1: Oke.
3: Jadi wajib pajak yang memang sudah taat, khususnya wajib pajak di Riau ini, setelah mereka taat pembayaran pajak, maka mereka juga akan mendapat manfaatnya. Setelah transfer ke daerah, digunakan untuk pembangunan jalan tol, pembangunan jalur lintas, kemudian ada infrastruktur, ada pembangunan rumah sakit, sekolah, beasiswa dan sebagainya. Itu salah satu yang bisa dirasakan bagi masyarakat yang di daerah nih, Pak. Ya, dengan transfer daerah inilah mereka dapat mendapat manfaat langsung.
1: Oke. Tapi kalau kita boleh berbicara by data Pak Wisnu dan juga Pak Rizky, untuk di tahun ini 2026, apakah provinsi Riau penerimaan pajaknya sudah optimal atau belum?
3: Kalau secara nasional sih secara transfer daerah ya, kita mendapatkan karena adanya apa namanya efisiensi juga ya. Nah, efisiensi ini juga mungkin setiap daerah juga akan mendapatkan efisiensi juga, mungkin lebih kecil dari tahun sebelumnya. Nah, ini ada usaha dari setiap daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah mereka masing-masing. Itu salah satu untuk menambah pendapatan asli daerahnya. Itu salah satu untuk menutup ya, menutup efisiensi yang dilakukan dari pusat. Gitu,
1: Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Nah, selanjutnya, memasuki era digital saat ini, Pak Wisnu dan juga Pak Rizky, masyarakat sering bertanya, urus pajak sekarang itu masih ribet tidak sih? Terus belakangan ada isu integrasi NIK jadi NPWP. Saya termasuk itu ya. Saya juga kaget kemarin mengurus NPWP, ternyata nomornya sama dengan NIK saya. Nah, dan juga boleh dijelaskan apa ini? Dan juga pembaruan sistem Cortex. Mas Wisnu atau Mas Rizky bisa jelaskan ini maksudnya seperti apa?
2: Oke, jadi kalau misalnya NIK gitu ya, ini sebenarnya kita arahnya itu adalah single identity number gitu ya. Nah, waktu itu mungkin seluruh pendengar Pro 1 FM gitu ya, itu sudah paham bahwa NPWP itu 15 digit. Nah, sekarang itu kan kalau NIK itu kan 16 digit. Nah, jadi kita integrasikan gitu ya, kita integrasikan. Nah, waktu itu ada kalau misalnya kawan pajak semua ingat pemadanan, pemadanan artinya konfirmasi, gitu ya, benar nggak bahwa NIK-nya seperti itu. Nah, kalau sudah dikonfirmasi maka terintegrasi menjadi NIK. Nah, nanti kalau misalnya ditanya gitu ya, NPWP-nya mana? Ya itu NIK.
3: NIK ya.
2: Ya, NIK itu nanti akan dilakukan untuk administrasi perpajakannya, terutama nanti di Cortex.
1: Okay.
2: Ya, jadi kalau misalnya Cortex nih, gitu ya, itu username-nya itu adalah NIK.
1: NIK
2: ya. Jadi nggak usah bingung nih kawan pajak semua, kalau misalnya ditanya NPWP-nya mana ya, itu adalah NIK ya. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, itu boleh ditambahkan Pak Wisnu mungkin.
3: Baik, tadi sudah disampaikan Pak Rizky bahwa pemadanan NIK sebagian BPP itu sudah beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2023 kalau saya ya, itu sudah pemerintah sudah mencanangkan pemadanan NIK sebagian BPP. Jadi kita diberi kesempatan sampai dengan akhir tahun 2024 itu untuk segera memadankan NIK sebagian BPP. Akhirnya di 2025 kemarin untuk integrasi di Cortex, nah, mereka login menggunakan NIK, sudah dipakai dengan menggunakan nomor induk kependudukan itu. Jadi nanti wajib pajak seperti Pak Rizky sampaikan untuk terintegrasi di semua lini kementerian atau lembaga. Jadi nanti akan menggunakan NIK salah satu indikator atau salah satu login ya yang dipakai untuk mengakses semua aplikasinya. Biarkan nanti wajib-wajib juga di Cortex ini bahwa NIK ini kan didapat sejak dia lahir pun sudah dapat ya.
1: Benar.
3: Di KK juga sudah dicantumkan NIK sebagian BPP. Namun tidak semua yang sudah memiliki NIK ini wajib untuk membayar pajak juga. Ya, nanti setelah terpenuhi secara subjek dan objek, ya mereka baru memakai NIK itu sebagai NPWP. Jadi mereka mengakses di Cortex, kemudian membuat password yang baru untuk mereka bisa mengakses dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
1: Begitu ya Pak Wisnu ya. Tapi kan hari ini, bukan hari ini, tahun ini atau beberapa tahun atau tahun kemarin juga saya, koreksi jika saya salah ya, Cortex ini masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, ini apa sebenarnya dikeluhkan Pak Wisnu dan juga Pak Rizky?
2: Iya, jadi Cortex itu kan aplikasi baru ya. Nah, jadi ini benar-benar yang aplikasi baru. Jadi benar-benar ibaratnya kita nih pindah gitu ya, pindah sistem. Nah, terkadang ketika kita pindah ke suatu sistem yang baru tetapi memakai data yang sebelumnya gitu ya, seperti migrasi, ini memang kurang smooth gitu ya, kurang smooth. Mungkin ada beberapa bug karena ini aplikasi baru. Namun kita sudah tuntaskan itu, kita sudah tuntaskan itu. Kita juga akui pada saat ya, pada awal implementasi ini terdapat sedikit gangguan gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya lag atau terjadinya bug gitu. Tapi kita sudah atasi itu. Dan di tahun 2026 juga sudah mulai terlihat ya. Jadi respon time-nya, kecepatan, terus pengendalian bug-nya juga sudah semakin bagus, sehingga beberapa tanggapan dari wajib pajak juga sudah positif, artinya sudah terjadi peningkatan sehingga wajib pajak tuh dapat melaporkan atau menggunakan administrasi perpajakannya juga udah lebih bagus lah, lebih smooth di sekitar di April sampai dengan Mei sih udah udah oke lah.
1: Tapi sebenarnya butuh pembiasaan saja mungkin, betul, karena ini baru juga. Tapi sebenarnya kalau dibilang ya aplikasi Cortex menurut saya ini salah satu aplikasi yang cukup praktis ya. Karena semuanya terintegrasi jadi satu di situ, betul, ya Pak Rizky dan Pak Wisnu ya.
3: Betul.
1: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal pajak, ini terkadang masyarakat kita hari ini mengeluhkan pajak kita sebenarnya ini digunakan untuk apa saja sih implementasi, atau bisa tidak sih masyarakat melihat secara langsung implementasinya di lapangan pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya ini digunakan untuk apa saja?
2: Betul, ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali, banyak orang yang bilang dampaknya buat saya apa? Sebenarnya pajak itu adalah kontribusi wajib ya, yang tidak menerima secara langsung. Ini berbeda dengan retribusi. Nah, kalau retribusi kita bayar parkir, kita dapat parkir, kita bayar reklame, kita dapat reklame, itu adalah kontribusi langsung. Yeah. Namun kalau pajak ini memang sifatnya gotong royong, sifatnya gotong royong. Tapi, gitu ya, tapi kita sebenarnya menerima manfaat itu secara langsung. Bahkan mulai kita dari rumah, di rumah, keluar rumah, sampai masuk rumah lagi, itu pasti kita menikmati manfaat pajak. Contohnya kalau misalnya kita beli gas, kita masak, kita pakai gas 3 kg. Benar. Itu disubsidi. Kita ada listrik gitu ya di bawah, misalnya di bawah 1300 watt gitu, apa itu juga apa disubsidi. Itu kita keluar rumah, ada jalan, jalannya diperbaiki atau jalannya disediakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu juga pakai duit pajak gitu ya. Kita sekolah, itu sekolah bisa gratis pakai pajak. Nah, jadi ya saya tidak perlu menjelaskan semuanya ya, tetapi itu menggambarkan bahwa sebenarnya kita menerima manfaat itu. Nah, cuma mungkin banyak kawan pajak di sini nggak tahu gitu ya, atau kurang tahu, oh itu ternyata manfaat pajak. Ya kira-kira seperti itu,
1: karena ya ada jargon dulu, mungkin dulunya kalau tidak salah saya, pajak kita juga untuk kita ya, Pak Rizky dan juga Pak Wisnu. Nah, hari ini Pak Rizky dan juga Pak Wisnu, terkait dengan PP nomor 20 tahun 2026 ya, bicara soal ekonomi di Riau juga, UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian kita. Sering ada anggapan bahwa pelaku UMKM ini takut kena pajak kalau usahanya baru berkembang. Nah, gimana aturan sebenarnya untuk UMKM ini Pak Rizky dan juga Pak Wisnu?
2: Ya baik, saya coba jelaskan mengenai PP 20 ini ya. PP 20 ini sebenarnya adalah pembaruan dari PP 55, aturan sebelumnya. Jadi banyak juga yang bilang ini adalah aturan mengenai UMKM. Ya, sebenarnya ini adalah aturan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu.
1: Oke, ya. Contohnya seperti apa?
2: Iya, jadi kalau misalnya mereka masih sampai dengan 4,8 miliar ya, peredaran brutonya, maka dia bisa mendapatkan fasilitas ini. Nah, fasilitasnya itu seperti apa? Jadi intinya mereka ini kalau misalnya mendapatkan peredaran bruto, misalnya di bawah 4,8 ya, tarifnya itu 0,5% saja. Gitu, 0,5% saja. Jadi ini sangat kecil dan memudahkan juga karena langsung dari omset menghitungnya. Jadi tidak perlu lagi dihitung berapa sih biaya saya gitu ya, berapa profit saya, tidak usah. Jadi langsung aja omsetnya berapa itu dikali 0,5%. Nah, namun tidak semua omset tersebut harus dikali 0,5%. Ada batasannya juga. Jadi kalau misalnya usahanya sampai dengan 500 juta itu bebas ya, kita libur pajak gitu lah. Jadi kalau sudah di atas 500 juta baru kena 0,5%. Jadi hanya selisihnya. Nah, hanya selisihnya. Jadi ini kita buat apa? Agar benar-benar yang bayar pajak itu ya benar-benar yang mampu secara ekonomi gitu ya, baru bayar. Nah, jadi masyarakat itu gak perlu khawatir ya, soalnya pajak juga memberikan ruang bagi UMKM itu untuk dapat tumbuh dan berkembang, kira-kira seperti itu.
1: Oke, Pak Wisnu mungkin ada tambahan soal PP ini?
3: Iya, tadi udah Pak Rizky sampaikan bahwa memang PP 20 ini memang untuk menyederhanakan dengan pencatatan atau pengadministrasian perpajakan mereka ya, untuk menghitung sendiri, dan sudah diberikan batasan bahwa sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, itulah fasilitas yang mereka dapatkan. Hmm. Kemudian dari kami, dari kantor pelayanan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan bimbingan bagi para UMKM ini. Salah satu dengan BDS, dengan Business Development Services. Jadi kita memberikan mereka pelatihan, ya, kita kumpulkan mereka dari setiap kanwil atau tiap kantor pajak, mereka bisa menyelenggarakan itu. Jadi kita kumpulkan mereka, kita berikan pelatihan, misalnya pembukuan, ya, pencatatan atau literasi yang lain, edukasi perpajakan, ataupun dengan kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah. Misalnya ada dari bank pemerintah memberikan pinjaman itu misalnya, itu juga mereka akan mendapatkan, merasa difasilitasi, diberikan kemudahan. Oh ternyata dengan penambahan modal mereka juga akan mengembangkan usahanya. Itulah kita juga bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk mengembangkan UMKM ini. Jadi tiap kota, provinsi sampai dengan tingkat nasional juga dengan program yang sama. Jadi UMKM sebagai tulang punggung itu memang benar-benar kita laksanakan.
1: Oke, gitu. Seperti itu Pak Wisnu juga Pak Rizky ya. Tapi ini ada satu pertanyaan dari saya, koreksi lagi jika saya salah. Jika misalnya saya memiliki perusahaan A dan perusahaan B dengan dua nama yang berbeda, keduanya ini ternyata memiliki omset 200 juta dan 300 juta. Berarti digabung, 300 juta dan 300 juta. Berarti kalau digabung ini 600 juta. Nah saya baru dapat kabar, koreksi jika saya salah ya. Jika satu pemilik nama ini punya dua usaha, berarti nanti omsetnya akan digabungkan dan itu akan dikenakan oleh PPH 0,5%. Apakah benar ini atau tidak, Pak Rizky dan juga Pak Wisnu?
2: Ya, jadi terkait dengan usaha ini untuk di PP 20 ada perbedaan sedikit dengan PP 55. Jadi kalau PP 55 ini tadinya kalau yang berbentuk PT atau CV itu dia mendapatkan fasilitas ini.
1: Oke.
2: Nah, kalau di PP 20 ini lebih tepat sasaran. Ya, tujuannya kan memudahkan administrasi, benar-benar apa nih UMKM yang benar-benar ekonominya itu sesuai gitu ya dengan target kita. Nah, itu kita lebih tepat sasaran, jadi hanya orang pribadi yang memiliki usaha dan juga koperasi. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan usaha itu, memang terkadang orang pribadi itu kan punya usaha mungkin dua ya, dua atau tiga gitu ya. Nah ini memang cakupan omset brutonya itu digabung. Ya, kita kira-kira digabung. Nah kalau misalnya memang sudah mencapai 500 juta ya berarti selisihnya yang kena 0,5%. Kira-kira seperti itu.
1: Berarti memang benar digabung ya?
2: Iya betul, terkait dengan apa penentuan omsetnya ya.
1: Penentuan omsetnya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Pak Wisnu mungkin ada tambahan sedikit?
3: Iya, tadi sudah disampaikan bahwa penggabungan omset ini kan di PP 20 memang diatur untuk kegiatan orang pribadi. Ya, orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha, kemudian juga dia mempunyai PT perseorangan. Ya, itu yang digabung ya. Kalau PT biasa, perseorangan terbatas, itu memang tidak mendapatkan fasilitas di PP 20. Jadi penghasilan yang diterima dari PT orang pribadi dan juga kegiatan dari orang pribadi itu sendiri. Jadi dia punya kegiatan usaha A dan dia juga PT perorangan B. Ya, itu yang digabung, jadi untuk menghitung berapa sih omsetnya. Ya, apakah memenuhi PP 20? Ya atau tidak.
1: Oke. Berarti memang benar tetap harus digabungkan ya.
3: Betul.
1: Apakah ini memenuhi atau tidak tadi.
3: Iya.
1: Baik, kita akan jeda sejenak dulu ya Pak Wisnu dan juga Pak Rizky. Dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Dan juga kami masih mengundang Anda tentunya untuk berpartisipasi dan juga bergabung bertanya dengan dua narasumber kita di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Tetap bersama kami di sini di Dialog Riau Menyapa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
8: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
7: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
8: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
7: Agus, Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
8: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
9: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Kembali lagi bersama saya Maizul, pendengar masih dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, pagi ini kita masih membahas tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Masih dengan kedua narasumber kita ada Bapak Tri Rizky Mevianto selaku penyuluh pajak ahli pertama DJP Riau, dan Bapak Wisnu Purnomo Aji selaku penyuluh pajak ahli muda DJP Riau. Dan juga kami masih mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi dan juga bertanya langsung melalui kedua narasumber kami di line telepon di 0761 24595, atau melalui pesan WhatsApp tentunya di 0811 7673 991. Baik, kita lanjut lagi Pak Rizky dan juga Pak Wisnu ya. Dan tadi kita sudah membahas hari pajak, korteks sampai berbagai kemudahan tentunya bagi UMKM. Tentu masyarakat juga penasaran nih, sebenarnya apa sih yang sedang menjadi fokus Kanwil DJP Riau di tahun 2026 ini Pak Rizky, Pak Wisnu?
1: Oke, baik. Jadi terima kasih ya, kalau misalnya bicara mengenai tugas kami di Kanwil DJP Riau dan lingkungan di KPP gitu ya, atau KP2KP di Kanwil DJP Riau, sebenarnya tugas kita atau tujuan kita itu mendapatkan amanah atau dalam rangka menghimpun penerimaan pajak sebesar 22,16 triliun, ya. Nah, ini merupakan amanah yang besar sekaligus bentuk kepercayaan kepada seluruh jajaran di Kanwil DJP Riau. Nah, namun kami juga menyampaikan bahwa untuk mencapai hal tersebut itu juga memerlukan bantuan gitu ya, bantuan dari masyarakat semua ya, untuk dapat berpartisipasi gitu ya, sehingga kewajiban perpajakannya itu benar, tepat waktu, sehingga bisa mendukung penerimaan di Kanwil DJP Riau. Nah, di sisi lain yang tidak kalah penting juga yaitu mengenai kepatuhan. Nah, kepatuhan ini bisa terkait dengan pembayaran atau pelaporan SPT, SPT masa, SPT tahunan. Nah, kami juga mengingatkan juga nih untuk kawan pajak atau pendengar Pro 1 gitu ya, bahwa untuk kepatuhan SPT tahunan orang pribadi ini masih belum cukup bagus. Nah, jadi jadi di kami mengingatkan kembali lah gitu ya, coba dilihat apakah sudah aktivasi akun korteksnya gitu ya, apakah sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadinya gitu, karena ini ada kewajiban gitu di tahun 2025 ya. Jadi untuk SPT tahunan orang pribadi tahun 2025 yang harus disampaikan di tahun 2026. Nah, kalau misalnya kawan pajak ada yang kesulitan, itu jangan ragu-ragu ya, segera dapat ke kantor pajak terdekat. Jadi gak usah terdaftar. Nah, dia terdaftarnya di Kampar atau terdaftarnya di Rengat, bisa kok mampir di Pekanbaru atau Kering Pajak 500-200.
0: Oke, nanti akan dijelaskan di situ Pak. Betul. Ya, Rizky ya. Jadi bukan hanya mengejar angka penerimaan pajak ternyata Pak ya, tetapi juga membangun budaya kepatuhan masyarakat. Betul. Nah, boleh dijelaskan Pak Wisnu, ini sebenarnya apa budaya kepatuhan ini Pak?
2: Baik, sebenarnya budaya kepatuhan ini adalah untuk memperbaiki data juga ya. Jadi dengan kemudahan akses di korteks ini, diharapkan wajib pajak juga dapat melaporkan atau melakukan pembayaran di mana pun mereka berada. Misalnya sedang di luar kota, oh ini udah mau mendekati batas waktu pelaporan ya. Mereka bisa melakukan di mana saja, karena aplikasi korteks ini kan web-based ya, menggunakan internet. Selama ada jaringan internet, mereka juga bisa melakukan atau melaporkan kepatuhan mereka. Karena sistem pajak kita kan self assessment ya. Mereka menghitung, melapor, membayar dan menyetorkan sendiri nih pajak mereka. Jadi mereka yang tahu apa aja yang harus dia laporkan di SPT-nya. Jadi mereka sudah menyiapkan datanya. Jadi kalau datanya sesuai dengan apa yang dia miliki, ya silakan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, salah contohnya bahwa di konteks ini sebenarnya seperti Mas tadi sampaikan, lebih familiar ya, supaya lebih familiar ke wajib pajak, juga lebih mudah dapat diakses di mana saja ya. Diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan dari wajib pajak. Jadi diharapkan juga para pendengar semuanya, bagi wajib pajak yang belum melaporkan, untuk segera melaporkan SPT-nya, supaya nanti datanya juga akan terintegrasi di tahun berikutnya. Walaupun di tahun sebelumnya belum lapor, ya silakan bisa dilaporkan. Karena aplikasi Kotex ini aplikasi yang baru ya, digunakan per 1 Januari 2025. Mungkin bagi wajib pajak yang belum melaporkan tahun 2024 dan sebelumnya gimana? Nah, itu masih bisa digunakan di aplikasi sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, mm-hmm. Jadi masih bisa diakses tuh aplikasi mm-hmm. sebelumnya. Namun untuk tahun pajak 2025 wajib pajak mengakses atau melaporkannya di
0: mm-hmm. Baik. Nah, lantas Pak Wisnu juga Pak Rizky, apakah ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya mungkin?
1: Ya, baik. Kalau misalnya sanksi untuk SPT tahunan orang pribadi mm-hmm. itu kalau telat memang ada sanksi ya. Itu sanksinya 100.000. Mm-hmm. Jadi itu tidak makin besar tuh. Mm-hmm. Ada juga yang bilang, "Oh, itu per bulan." Enggak. Itu sanksinya hanya denda keterlambatan aja 100.000. Mm-hmm. Nah, kalau untuk perusahaan mm-hmm. itu SPT tahunan badan namanya.
0: Yeah.
1: Ya, itu baru 1 juta.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Itu dihitungnya per setahun atau bagaimana itu?
1: Ya pokoknya kalau misalnya dia kan misalnya dia punya kewajiban SPT tahunan mm-hmm. tahun 2025. Mm-hmm. Nah, kalau dia telat atau tidak melaporkan mm-hmm. itu 1 juta dendanya kalau untuk yang badan.
0: Oh.
1: Kalau orang pribadi 100.000. Udah. Mm-hmm.
0: Itu
1: dia nggak akan dia nggak akan bertambah-tambah lagi.
0: Tidak akan bertambah. Mm-hmm. Oke, terima kasih Pak Rizky ya. Dan Pak Rizky, Pak Wisnu, belakangan ini juga masyarakat ramai membahas kebijakan soal marketplace sebagai pemungut pajak. Mm-hmm. Di mana tentunya ini sudah beredar ya berita dan juga kabar mulai 1 Agustus 2026 nanti marketplace seperti mungkin Shopee, Tokopedia, Lazada hingga Bibli ini akan menjadi pemungut pajak. Nah, banyak pelaku UMKM ini mengaku resah. Apakah pemerintah sedang mempermudah administrasi pajak atau justru di sini menambah beban pelaku usaha? Ini supaya kita clear ke masyarakatnya ini, Pak Rizky dan Jawa Wisnu.
1: Iya. Hmm. Baik. Terkait dengan yang PMK 37 ya, hmm. itu terkait dengan pemungutan di marketplace. Nah, sebenarnya ini aturannya udah lama ya.
0: Hmm.
1: Nah, aturannya udah lama cuma maksudnya gini. Kalau misalnya kita bertransaksi yang tadi saya udah bilang omset dikenai 0,5% yeah. gitu kan. Itu kan aturannya sudah lama.
0: Mm-mm.
1: Gitu ya. Nah, ini untuk menyamakan playing field namanya.
0: Mm.
1: Playing field itu antara orang yang memiliki usaha secara offline
0: mm-mm.
1: dengan yang online.
0: Mm-mm.
1: Itu kalau bisa playing field-nya sama.
0: Oke, okay, tidak ya, dibeda-bedakan.
1: Tidak ya? Dibeda-bedakan. Mm-mm. Jangan sampai yang di online itu misalnya dia mm-mm. tidak membayarkan pajak.
0: Mm-mm.
1: Nah, yang di offline bayar pajak.
0: Mm-mm.
1: Nah,
0: ada yang kecemburu sosial nanti.
1: Iya, seperti itu. Jadi aturannya sama, cuma mm-mm. hanya ditunjuk mm-mm. ini sebagai pemungut ya, yang 0,5%. Jadi kalau misalnya dia transaksi dia di bawah 4,8 miliar, mm-mm. itu dia kena 0,5%. Namun kalau misalnya wajib pajak merasa bahwa oh enggak, saya memiliki omset di atas 4,8
0: yeah.
1: sehingga saya tidak harus dipungut 0,5%.
0: Mm-hmm.
1: Ini juga bisa membuat surat pernyataan diberikan ke marketplace-nya.
0: Oh.
1: Atau misalnya saya omsetnya enggak nyampe 500 juta kan itu harusnya enggak kena pajak.
0: Mm-hmm.
1: Bisa juga menyampaikan surat pernyataan ke marketplace. Jadi enggak perlu khawatir, enggak perlu khawatir.
0: Ya, jika jujur, jika benar ya udah ngapain takut gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Rizky. Nah, Pak Wisnu, banyak pedagang online ya khawatir dengan aturan ini tentunya membuat harga barang mereka nanti akhirnya jadi naik dan masyarakat daya belinya akhirnya ikut turun. Nah, apakah kekhawatiran ini beralasan Pak Wisnu dan juga apakah benar kebijakan ini menyasar seluruh pedagang online atau hanya beberapa sektor saja ini?
2: Jadi tadi ya Pak Rizky sudah sampaikan ya, untuk menyamakan pemotongan pajaknya ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi di offline juga dikenakan sesuai dengan aturan, di online juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Jadi disampaikan bahwa kalau dia belum memenuhi 500 juta, ya sampaikan ada surat pernyataannya bahwa saya belum memenuhi persyaratan omset sampai dengan 500 juta.
0: Mm-hmm.
2: Kalau sebelum

0: belinya 100 dijualnya berapa nih, gitu kan. Sebenarnya sama dengan offline dan di online, Bang. Jadi seperti Pak Arisi sampaikan bahwa memang kalau memang belum memenuhi syarat dikenakan pajak, ya sama juga di online juga tidak dikenakan pajak
1: gitu ya.
0: Baik. Di offline juga tidak, sama perlakuannya.
1: Baik, terima kasih Pak Wisnu. Tadi juga Pak Wisnu kita sempat berbincang di segmen awal tentang kepatuhan pajak. Nah, ada tidak manfaat jangka panjang dari kepatuhan pajak bagi keberlangsungan dunia usaha itu sendiri, Pak Wisnu?
0: Iya, jadi kepatuhan ini kan bagi wajib pajak ini kan tertib administrasi. Ya. Jadi dari awal dia lapor atau dia sebagai wajib pajak, misalnya di tahun 2010, dia sudah rutin tiap tahun melaporkan SPT-nya dari 2010 sampai 2025. Jadi dia tahu nih track record dia berapa sih, apa saja yang sudah dilaporkan. Selain penghasilan di situ, ada data lain yang wajib pajak laporkan, seperti data harta, gitu kan, ada data piutang, ada data hutang, ada daftar keluarga dan sebagainya. Itu juga menentukan data wajib pajak itu ada perubahan dari tahun ke tahun. Ya, juga wajib pajak juga nanti akan mengetahui, oh misalnya ada perubahan aset mana saja yang berubah, juga ada piutang atau hutang, gitu kan. Itu juga akan memperbarui data wajib pajak secara pribadi, dan juga data secara nasional di master file wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak juga akan terbarui dengan kepatuhan pelaporan dari wajib pajak itu sendiri. Jadi kita juga tahu, oh dari tahun dia berdiri sampai sekarang itu perubahannya memang dia meningkat nih, dari segi penghasilan, dari segi pelaporan, pembayaran pajak dan sebagainya, ada peningkatan. Berarti memang ada perkembangan dari wajib pajak itu, dari kegiatan usahanya, begitu.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Wisnu. Mas Rizky, nah ini berbicara soal dunia usaha lagi nih. Seperti yang saya agak singgung tadi di awal, bagaimana DJP ini membedakan pelaku usaha yang memang berkembang ya, dengan yang tentunya sengaja memecah usaha untuk memperoleh fasilitas pajak. Nah ini banyak ini terjadi di lapangan ini, Pak Rizky, Pak Wisnu. Bagaimana DJP ini membedakannya?
2: Ya baik, jadi terkait dengan pemecahan ini, ya sebenarnya nggak banyak, ya sebenarnya nggak banyak. Lebih banyak yang benar-benar memang melakukan usaha dengan benar, gitu ya, dengan benar. Namun, memang kurang mengerti dengan tata cara aturan. Nah, ini yang paling banyak, ya, ini yang paling banyak. Jadi kita juga tidak henti-henti untuk melakukan edukasi. Kami ini berdua ini adalah penyuluh pajak, ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu punya unit khusus lah gitu ya, untuk melakukan edukasi. Nah, kita edukasi dengan tata caranya bahwa ini loh tarifnya, ini loh batasannya, nggak semuanya kena gitu ya. Nah, tapi memang ada beberapa ya orang pribadi gitu atau unit yang melakukan teknik splitting, pemecahan, atau teknik bunching itu mengecilkan, gitu. Ya memang ini tidak boleh, ya tidak boleh karena supaya aturannya itu tepat sasaran. Nah, supaya tepat sasaran ya, kalau kami cara mengetahuinya kan korteks ini benar-benar sudah terintegrasi, sudah kelihatan siapa sih orang tuanya, siapa sih anaknya, siapa sih saudaranya. Nah, biasanya kalau ada teknik splitting itu dia memakai nomine gitu. Nah, ya itulah cara kami mengenali bahwa udah deh, jangan pakai cara-cara seperti itu. Kita pakai cara yang benar aja, kita taat, kita patuh, nanti usahanya berkembang. Malah kalau kita punya mindset udahlah kita tuh kecil terus, ya biar nggak bayar pajak, aduh itu salah. Kalau bisa mindsetnya itu gimana cara usaha kita tuh bisa besar,
1: nggak pikir
2: ya, gimana bisa besar. Soalnya pajaknya juga nggak terlalu besar kok. Ya, jadi mereka tetap bisa berkembang, bisa tetap besar tanpa melakukan teknik splitting atau bunching tadi.
1: Baik, terima kasih jawabannya Pak Rizky. Semakin menarik ternyata perbincangan kita pagi hari ini, Pak Rizky dan juga Pak Wisnu. Tapi kita akan jeda lagi sejenak. Baik pendengar, Anda juga masih kami undang untuk berpartisipasi nanti di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991 apabila ada pertanyaan yang ingin tanyakan kepada kedua narasumber kita. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Dialog Riau Menyapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan kami masih mengundang Anda tentunya untuk berpartisipasi dalam dialog pagi ini di 0761-24595 melalui telepon kami dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Nah, Pak Rizky dan juga Pak Wisnu, kembali lagi kita ini masalah media sosial yang hari ini ya banyak sekali komentar bernada sinis terhadap perpajakan kita. Banyak bahkan muncul anggapan bahwa masyarakat sudah gerah dalam tanda kutip ya dengan perpajakan Indonesia. Bagaimana Bapak menyikapi persepsi ini? Kalau hari ini Bapak diberi kesempatan ya berbicara langsung kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita yang tentunya mulai kehilangan kepercayaan terhadap pajak, apa yang ingin Bapak sampaikan agar masyarakat kita, pendengar kita ini kembali yakin bahwa benar pajak tumbuh, Indonesia maju? Boleh Pak Rizky atau Pak Wisnu.
1: Baik, para pendengar semuanya, bahwa mungkin di medsos banyak ya untuk nada-nada negatif gitu yang mudah mulai. Namun kami di Direktorat Jenderal Pajak bahwa menekankan bahwa memang pajak itu kan kontribusi wajib ya yang harus diberikan oleh masyarakat ya. Jadi semua wajib pajak kami harapkan tetap melakukan kewajibannya karena bahwa APBN ini kan bersumber 70% lebih dari pajak. Ya, semua pembiayaan pembangunan itu semua kan dari pajak dan semua pembayaran akan masuk ke kas negara. Masuk ke kas negara melalui bank yang sudah ditunjuk Bank Persepsi, kemudian akan diolah di APBN. DPR mengesahkan APBN. Nah, dari APBN ini dialokasikan ke kementerian lembaga untuk membiayai segala keperluan yang ada di setiap kementerian, baik kementerian kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan yang lainnya. Dan dari situlah akan disalurkan kembali ke masyarakat. Ya, kalau dari pembiayaan dari APBN ini berkurang, maka akan kembali ke masyarakat pun juga akan berkurang. Nanti fasilitas umum yang akan diberikan ke masyarakat juga akan berkurang.
0: Masyarakat juga yang merasakan ya.
1: Betul. Jadi meskipun prosesnya tidak secara langsung dirasakan masyarakat, tapi secara pelaksanaan di lapangan nanti akan, oh, di pembangunan di rumah sakit ini kok fasilitasnya berkurang ya. Kemudian di sekolah ini, kemudian di instansi ini, misalnya jalan ini kok nggak diperbaiki gitu kan. Kok lama gitu kan. Ya, mungkin salah satunya dari situ. Jadi kita menekankan kepada wajib pajak untuk tetap melakukan kewajibannya. Ya, karena ini kan kita sebagai tulang punggung, kita bergotong royong. Meskipun sekecil apapun pajak yang kita berikan, itu akan berdampak besar. Ya. Jadi setiap rupiah yang kita berikan, yang sudah dipotong maupun yang kita setorkan sendiri, itu akan kembali ke masyarakat. Mungkin bukan kita yang merasakan langsung, tapi orang lain juga akan mendapatkan manfaatnya.
0: Itu gitu. Dia baik. Yang pasti ya kita jangan terlalu sering mengeluh lah, tapi berkaca pada diri kita sendiri. Betul. Jalan rusak, apakah kita sudah bayar pajak? Belum ternyata. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kurangi, Pak Wisnu juga Pak Rizky ya. Oke, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Jika pendengar kita pagi ini ingin berkonsultasi atau minta bantuan terkait masalah perpajakan di Pekanbaru atau wilayah Riau lainnya ini, harus kemana ini Pak Rizky, dan juga mungkin berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh Mas Wis atau Pak Wisnu yang menjelaskan?
1: Baik, untuk bagi masyarakat nih, khususnya di Riau dan sekitarnya, baik di kota dan kabupaten ya, kita bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat ya, atau di KP2KP. KP2KP itu kantor pelayanan dan konsultasi perpajakan ya. Jadi ada, dan juga ada pos pajak ya, ada beberapa KP2KP di daerah. Ya, bisa datang langsung ke sana. Ataupun bagi wajib pajak yang sedang di Pekanbaru misalnya, bisa datang ke KPP terdekat atau ke Kanwil di tempat kami. Kami juga siap menerima segala apa ya menjadi kesulitan atau yang mau ditanyakan secara personal gitu kan. Mungkin dengan orang lain agak gimana gitu, tapi dengan langsung datang ke kami, oh,
0: lebih jelas
1: ya, daripada nanti mendengar dari orang lain dengan apa konsultasi dengan jawaban yang kurang memuaskan. Bisa datang langsung ke Kanwil atau ke KPP terdekat, ataupun juga dapat di sosial media kami ya, di Instagram nanti juga dapat informasi-informasi yang bisa mereka dapatkan langsung di Instagram kami di @pajakriau. Ya. Atau juga di Facebook kami juga di Kanwil Pajak Riau, di Twitter juga @pajakriau. Ya, juga di YouTube kami juga ada beberapa podcast yang kita berikan untuk edukasi wajib pajak, bisa mendapatkan informasi langsung. Kemudian juga di website pajak juga, ya, pajak.go.id, mereka juga dapat mengakses segala informasi, peraturan, formulir dan sebagainya. Kemudian ada di kering pajak, bisa langsung ke 1500 200, atau di chat kami juga ada di 0811 777 4040. Dan semua layanan yang kami berikan free
0: ya,
1: ya, gratis, tidak ada pungutan apapun. Ya, jadi wajib pajak bisa datang berkonsultasi, mendapatkan jawaban yang apa yang mereka belum
0: mengerti
1: ya. Mereka belum dapat jawaban yang wah, ternyata begini ya gitu. Oh, dikiranya sulit, tapi ternyata ternyata mudah gitu.
0: Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Wisnu. Sebelum saya tutup di hari ini, Pak Rizky dan juga Pak Wisnu, apakah ada closing statement untuk dialog kita seputar pajak tumbuh Indonesia tangguh ini? Pak Rizky, boleh terlebih dahulu.
2: Iya, baik. Terima kasih buat kawan pajak dimanapun Anda berada, beserta pendengar Pro 1 ya, RRI. Nah, sebagai penutup di hari pajak ini gitu ya, kami mengucapkan banyak terima kasih pada para wajib pajak, khususnya wajib pajak di Riau ya, karena dengan dukungannya, partisipasinya dalam menyampaikan SPT, kepatuhan, administrasi perpajakan, ini secara langsung gitu ya, bisa memberikan kontribusi nyata untuk negeri ini, terutama Provinsi Riau gitu. Nah, karena dengan kita bergotong royong, yaitu adalah sebenarnya fondasi utama kita gitu ya, untuk memajukan negeri ini, khususnya Provinsi Riau.
0: Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wisnu, boleh closing statement-nya.
1: Baik, terima kasih kawan pajak dan pendengar Pro 1 RRI. Sebagai closing statement saya, ya, saya sampaikan bahwa bagi wajib pajak yang belum melaporkan SPT-nya, segera laporkan ya. Dengan lebih mudah bisa diakses di mana saja melalui aplikasi Cortex ya. Jadi, dan yang terakhir, bahwa semua konsultasi yang kami berikan baik di kantor pajak maupun di Kanwil adalah gratis, free. Jadi tidak ada biaya apapun yang Bapak Ibu berikan atau yang kami minta, tidak ada. Jadi semua diberikan secara gratis. Jadi kepatuhan wajib pajak agar segera melaporkan SPT tahunannya di tahun pajak 2025.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Wisnu. Mendengar, tidak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam dialog interaktif Riau Menyapa pagi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, ada Bapak Tri Rizky Mevianto selaku penyuluh pajak ahli pertama DJP Riau, dan juga Bapak Wisnu Purnomo Aji selaku penyuluh pajak ahli muda DJP Riau. Terima kasih Bapak ya atas pemikiran dan juga waktu serta informasi yang telah dibagikan kepada pendengar kita di pagi hari ini. Semoga dialog pagi ini memberikan pemahaman bahwa pajak bukan semata-mata hanya kewajiban, melainkan bentuk gotong royong seluruh masyarakat untuk membiayai pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan bersama. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Saya Muhammad Mazul Hardinas berserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat hari pajak.
3: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Riau Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam dialog pagi ini. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita masih bersama pendengar di Lintas Bengkalis pagi untuk Anda. Semangat di pagi hari ini menjalankan berbagai aktivitas Anda, semoga lancar dan juga diberikan kemudahan, mendapatkan keberkahan dan juga semangat yang harus dimiliki bagi kita individu masing-masing pendengar. Baik, kami masih menemani Anda pendengar dengan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

RRI Indonesia. Ya, pendengar, kami mohon maaf dengar hilang berapa saat tadi di ruang dengar Anda karena terputusnya aliran listrik di RRI Bengkalis, dan saya ini sudah kembali bisa menyapa Anda. Baik, pendengar, masih bersama di Pro 1 RRI Bengkalis pukul 9.05 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan semangat di pagi hari untuk Anda pendengar dengan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringkat informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Peringkat harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya mengalami kenaikan pada periode pekan ini 29 Juli hingga 4 Agustus 2026. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun yakni sebesar Rp67,29 per kilogram. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Devris Hatmaja, pendengar pada hari Rabu ini. Dikatakannya pendengar, penetapan harga ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi perkebun mitra dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/KPTS.PP.320/E/12/2025. Menurutnya pendengar, harga penjualan CPO meningkat sebesar Rp130,44 per kilogram, sedangkan harga kernel melonjak sebesar Rp837,88 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya, sedangkan indeks yang digunakan dalam perhitungan sebesar 92,40% dengan harga cangkang Rp24,45 per kilogram. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pinobontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama di frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI digital ya. Untuk Anda pendengar, informasi kami masih hadirkan untuk Anda pendengar. Pendengar, kenduri adat ya kembali menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang akan digelar besok 30 Juli 2026 ya, bertepatan dengan hari Kamis pendengar. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini bukan sekedar jamuan makan bersama, tetapi menjadi simbol rasa syukur masyarakat Melayu atas perjalanan panjang sejarah Bengkalis sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah, tokoh adat, alim ulama dan juga masyarakat. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Abdul Patah mengatakan pelaksanaan kenduri adat tahun ini mengalami perubahan konsep dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah sidang paripurna Hari Jadi Bengkalis di DPRD, seluruh tamu undangan akan langsung diarahkan menuju Gedung LAMR Kabupaten Bengkalis untuk mengikuti prosesi kenduri bersama. Menurutnya pendengar, perubahan tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan lebih efektif, hikmat, dan mampu mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam peringatan Hari Jadi Bengkalis. Ya pendengar, kegiatan sidang paripurna ya Hari Jadi Bengkalis yang dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga saat ini sudah dilakukan persiapan, dan saat ini juga pendengar terpantau gelade bersihnya pendengar yang sedang dilakukan. Pendengar, Anda jangan lewatkan nanti ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore untuk mengikuti dialog interaktif bersama Pro 1 RR Bengkalis kilas balik Hari Jadi Bengkalis. Nah pendengar, Anda juga bisa bergabung nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dialog interaktif kilas balik Hari Jadi Bengkalis yang akan ditemani bersama narasumber yaitu Bupati Bengkalis tahun 2000 hingga 2010 atau tokoh masyarakat yaitu Bapak Dr. Andes Haji Samsurizal SEMM. Dan juga pendengar, nanti akan ditemani narasumber merupakan Ketua MUI Kabupaten Bengkalis atau tokoh agama Bapak Haji Amrizal MA. Nah, silakan nanti pendengar untuk bersama di dialog interaktif kilas balik Hari Jadi Bengkalis mendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, bersama Bupati Bengkalis tahun 2000 hingga 2010 Bapak Dr. Andes Haji Samsurizal SEMM dan juga Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Bapak Haji Amrizal MA. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar, masih bersama di Lintas Bengkalis Pagi.

Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, pendengar, satu lagu dengan judul Pesona Gadis Minang mengantar kita pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, di hari ini 29 Juli pendengar ya, di Indonesia pendengar diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Dan pendengar, ini mengenang gugurnya para pelopor penerbangan militer Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan pada tahun 1947. Peristiwa tersebut terjadi saat Indonesia masih menghadapi agresi militer Belanda pertama. Sebuah pesawat yang membawa bantuan obat-obatan dari Singapura menuju Yogyakarta ditembak jatuh oleh Belanda ketika sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Dalam insiden itu pendengar, tiga tokoh penting TNI Angkatan Udara gugur, yakni Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara Adi Sucipto, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo pendengar. Pengorbanan mereka menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa. Atas jasa tersebut, setiap 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk menghormati dedikasi para prajurit udara yang telah mempertaruhkan nyawa demi bangsa dan kemanusiaan. Ya, pendengar, pada 2026 Hari Bakti TNI Angkatan Udara mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan komitmen TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara, mendukung pembangunan nasional, serta terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai operasi kemanusiaan. Peringatan ini juga sekaligus menjadi peringatan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui pertempuran bersenjata, tetapi juga lewat misi kemanusiaan yang penuh resiko. Nah, jadi pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara.

0: Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar, ukurannya sekitar 20 cm. Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

0: Sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drosares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.
1: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Pendengar, nasi bakar ini merupakan salah satu sajian khas Indonesia yang diolah dengan berbagai bumbu dan lauk. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang dan dibakar di atas bara api. Dan pendengar, proses pembakaran ya, proses pembakaran membuat daun pisang berubah warna menjadi kecoklatan hingga agak kehitaman, sekaligus menghasilkan aroma khas yang meresap pada nasi. Aroma daun pisang yang terbakar menjadi salah satu daya tarik utama nasi bakar. Nah, ketika dibuka, aroma harum yang keluar dari bungkusan daun pisang mampu menggugah selera. Perpaduan nasi berbumbu, lauk, dan aroma khas daun pisang menjadikan hidangan ini memiliki cita rasa yang unik. Dan pendengar, menurut dari laman ya Wikipedia, pendengar, ini mengatakan nasi bakar dan ini dikenal sebagai salah satu kreasi kuliner Indonesia yang berkembang dan semakin populer pada awal dekade 2000-an. Hidangan ini kerap disebut memiliki kemiripan dengan nasi timbel, terutama dari cara penyajiannya yang menggunakan daun pisang. Namun, nasi bakar memiliki ciri khas tersendiri karena nasi dan lauk yang telah dibungkus kemudian dibakar sebelum disajikan. Untuk isiannya, pendengar, ya, nasi bakar ini dapat dipadukan dengan berbagai lauk. Beberapa di antaranya adalah ayam, ikan peda, bandeng, ikan asin, kerang, jamur, ada tempe, tahu, hingga telur asin. Selain itu juga berbagai jenis sayuran juga dapat ditambahkan sesuai selera. Nah, kelezatan nasi bakar ini tidak hanya terletak ya pada bahan dan bumbu yang digunakan, tetapi juga pada proses pembakarannya. Panas dari bara api membuat bumbu

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di

0: luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pi liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
3: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, peta perjalanan pariwisata internasional belakangan ini menunjukkan dinamika perubahan yang menarik untuk dicermati. Laporan terbaru, pendengar, dari Agoda 2026 New Horizon Ranking yang dirilis via Sia-Sia State memperlihatkan, pendengar, bahwa perhatian turis mancanegara kini tidak lagi tertuju pada kota-kota metropolitan utama yang padat. Sebaliknya, pendengar, kota-kota regional justru mulai mengambil alih panggung utama dan mencatatkan lonjakan pemesanan kamar yang sangat signifikan. Nah, pendengar, fenomena ini dipicu oleh perubahan selera pelancong global yang semakin aktif berburu keaslian budaya lokal serta pengalaman wisata alam yang mendalam. Kebanyakan turis kini sengaja menghindari destinasi umum yang terlalu komersial dan beralih menjelajahi kota-kota sekunder yang menyimpan keunikan tradisi. Nah, pendengar, saat pencarian pengalaman baru, pendengar, terlihat jelas dari catatan performa 5 kota teratas di Asia, di mana secara rata-rata posisi mereka meroket naik hingga 11 peringkat dalam hal pertumbuhan transaksi pemesanan lintas negara. Nah, pendengar, di tengah tepatnya persaingan pariwisata kawasan Asia mencapai luar biasa berhasil ditorekan oleh Kota Bandung. Nah, ibu kota provinsi Jawa Barat ini sukses mengamankan posisi ketiga dalam daftar destinasi baru paling dicari di benua Asia. Prestasi ini terasa kian membanggakan karena Kota Bandung menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang berhasil menembus jajaran 5 besar teratas. Dari daya tarik pesona wisata alam membuktikan, pendengar, ya, kekayaan seni budaya Sunda serta beragam kreasi kuliner khas Paris Van Java ini terbukti ampuh memikat perhatian wisatawan mancanegara. Kota Bandung mencatat lonjakan performa yang sangat pesat dengan naik ya 11 tingkat dari urutan ke-94 meleset ke peringkat ke-85 dalam peta pariwisata Asia. Dan pencapaian ini menjadi indikator kuat bahwa promosi sektor pariwisata daerah kini makin diperhitungkan dan sanggup bersaing secara langsung dengan kota-kota wisata dunia.

Ya, pendengar, selamat siang. Pendengar, sudah menunjukkan pukul 10.58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, berakhir sudah kebersamaan saya, Maimunah Ismail, menemani Anda di hari Rabu ini 29 Juli 2026. Dan pendengar, tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf, salah kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Tun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa Bola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Tun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Tun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Tun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol Enggan Jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the Legion only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas, dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

dijadikan hambanya sebagai ahli zikir, dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya, dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berfikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan sifat keesaannya.

0: kalau bekerja. Saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu asyru amtsalih. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada Surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke dunia. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 34 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak, ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam. Tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Lebih daripada 20 tahun. Dan

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi. Ku dapat calon istri. RRI Indonesia.

pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai pihak lain. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menghimbau siswa tamatan SMA SMK Negeri, terutama lulusan tahun 2023 ke bawah, untuk segera mengambil ijazahnya yang sampai saat ini masih tersimpan di sekolah masing-masing. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya, edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Dengan nilai aset Pemprov Riau turun Rp720 miliar, Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai pihak lain. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyoroti pengelolaan aset milik Pemprov Riau yang dinilai belum maksimal. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau Ginda Brunama mengatakan nilai aset pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,659 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 720,95 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024 yang mencapai 35,380 triliun.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai 34 triliun 659 miliar 300 10 juta rupiah. Terjadi penurunan sebesar 720 miliar 979 juta 753 rupiah dari tahun anggaran 2024 senilai 35 triliun 380 miliar 290 juta 655 ribu rupiah. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal dalam penata usahaan aset daerah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPKRI pada tahun 2024 dan 2025 yang belum ditindaklanjuti serta masih banyak aset yang dikuasai pihak lain serta sistem pencatatan aset yang masih secara manual atau belum menggunakan EBMD. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala dalam mengkapitalisasi dan pemanfaatan aset untuk dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan pembenahan pengelolaan aset daerah. Pembenahan tersebut meliputi inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemeliharaan aset milik pemerintah daerah.
3: Terkait aset daerah, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengamanan aset.
1: Melalui pembenahan tersebut, pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat memiliki data aset yang lebih akurat dan transparan. Aset bermasalah juga diharapkan dapat dikembalikan ke pemerintah daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Riau menghimbau siswa tamatan SMA, SMK Negeri, terutama lulusan tahun 2023 ke bawah, untuk segera mengambil ijazahnya yang sampai saat ini masih tersimpan di sekolah masing-masing. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
4: Meski sudah lulus tetapi masih banyak siswa-siswi SMA SMK di Riau yang belum mengambil ijazah dengan berbagai alasan. Dengan kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan saat ini masih terdapat 11.856 ijazah yang belum diambil pemiliknya. Jumlah tersebut terdiri dari 5.635 ijazah SMA Negeri dan 6.221 ijazah SMK Negeri. Menurut Erisman, ijazah merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan, mulai dalam melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan hingga pengurusan administrasi lainnya. Karena itu, Disdik mengimbau para alumni untuk segera mengambil hak mereka tersebut. Erisman menegaskan proses pengambilan ijazah dilakukan tanpa dipungut biaya. Seluruh alumni berhak menerima dokumen tersebut secara gratis. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga membuka ruang konsultasi bagi alumni yang mengalami kendala dalam proses pengambilan ijazah.
5: Mengimbau kepada seluruh alumni, siswa-siswi SMA Negeri atau SMK Negeri di Provinsi Riau, khususnya lulusan atau tamatan sebelum tahun ajaran 2024-2025 atau tahun ajaran 2023 ke bawah, bagi yang belum mengambil atau menerima ijazah dari sekolahnya masing-masing, agar segera mengambil ijazah ke sekolahnya masing-masing secepatnya, gratis atau tanpa dipungut biaya.
4: Sementara Nisa, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut baik dengan adanya himbauan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar lulusan SMA-SMK Negeri dapat mengambil ijazahnya, sebab ijazah adalah dokumen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau mencari pekerjaan.
6: Mengenai himbauan Kepala Dinas Pendidikan Riau untuk siswa-siswi yang belum mengambil ijazah di tahun 2023 ke bawah, menurut saya ini sangat penting ya, karena memang ijazah itu adalah salah satu dokumen penting untuk melanjutkan pendidikan, baik itu di perkuliahan maupun ataupun masuk ke dunia kerja. Jadi segera untuk diambil, karena kan 2023 ke bawah ini sudah tamatan-tamatan yang sudah lama, jadi segera diambil.
4: Imbauan ini juga sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk memastikan seluruh lulusan memperoleh dokumen pendidikan secara utuh dan dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, tingkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap pencegahan penyakit HIV/AIDS, pemerintah Kota Pekanbaru gelar penyuluhan SMP Negeri 1 Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sosialisasi pencegahan HIV/AIDS bagi pelajar di SMP Negeri 1 Pekanbaru, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya HIV/AIDS sekaligus mendorong generasi muda menerapkan perilaku hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi generasi muda dari penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, selain mendapatkan penjelasan dari sisi kesehatan, para pelajar juga dibekali pemahaman nilai-nilai agama agar mampu menjaga diri dari perilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular penyakit.
8: Pertama, anak-anak menjaga diri supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berisiko ya, tertularkan HIV/AIDS. Yang kedua, menjaga diri dari sekarang ini kan penyakit kejiwaan LGBT itu menjangkiti ya. Awalnya dia jadi korban, kemudian dia jadi pelaku. Maka anak-anak kita jangan menjaga diri supaya jangan jadi korban. Ya, jadi menjaga anggota tubuhnya yang vital untuk dijaga, nggak boleh dipegang, sentuh oleh siapa saja.
7: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pekanbaru, Raja Isda Khairani, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, edukasi mengenai HIV/AIDS perlu diberikan sejak dini sebagai bentuk pencegahan.
9: Karena ini adalah momen di mana kita memberikan penyuluhan dan pencerahan kepada anak-anak. Walaupun mungkin kita tahu penyakit AIDS ini atau HIV ini itu pada umumnya terindikasi untuk orang-orang dewasa. Tapi tidak salah kalau seandainya dari usia dini ini kita memperingatkan anak, ya, memberikan motivasi kepada anak-anak untuk menghindari hal-hal yang akan nantinya menjadi awal atau cikal bakal timbulnya HIV/AIDS.
7: Raja Isda Khairani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah sehingga semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi perilaku berisiko, serta memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari HIV/AIDS dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Reses Komisi 10 DPR RI di Kabupaten Siak selain memastikan alokasi dana khusus non-fisik bidang pendidikan tahun 2026, juga menyetujui bantuan rehabilitasi Istana Siak dan Balai Rung Siak senilai 5,5 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
10: Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifa, kunjungan kerja atau reses Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Siak membawa kabar baik bagi pemerintah daerah. Selain memastikan alokasi dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bidang pendidikan tahun 2026 sebesar 240 miliar rupiah, pemerintah pusat juga menyetujui bantuan rehabilitasi Istana Siak dan Balai Rung Sri senilai 5,5 miliar rupiah. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama Komisi 10 DPR RI dan jajaran Kementerian Mitra di Balai Rung Datu 4 Suku Komplek Rumah Rakyat. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengatakan kunjungan perdana pimpinan Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Siak menjadi momentum penting karena pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi daerah sekaligus merespon berbagai usulan pembangunan yang telah diajukan pemerintah Kabupaten Siak.
11: 13 warisan budaya tak benda, Bu. Ya, peninggalan Belanda di sini, Bu. Kami mohon dukungan lagi. Jadi ini anak-anak kita korbannya kemarin, Bu. Mereka lagi berdiri di atas, lalu jatuhnya barengan, Bu. Jatuhnya sekitar 13 orang.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin menilai Kabupaten Siak memiliki potensi sejarah dan budaya yang sangat besar. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah Kabupaten Siak mendapat respon positif dari kementerian dan lembaga mitra Komisi 10, terutama terkait revitalisasi sekolah dan pelestarian cagar budaya.
11: Alhamdulillah, hari ini Komisi 10 berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Siak. Mungkin ini sesuatu yang cukup langka ya, karena sepanjang pengetahuan kami, baru kali ini kita benar-benar bisa menyaksikan di lapangan satu daerah yang memiliki satu kebudayaan dan juga sejarah yang sangat luar biasa, Ibu. Saya senang sekali juga bertemu dengan seorang pemimpin, bupati yang sangat dekat dengan masyarakatnya dan juga sangat aspiratif.
10: Hetifah juga mengaku terkesan dengan konsep kunjungan yang memperkenalkan langsung kehidupan masyarakat serta identitas budaya Kabupaten Siak. Dalam sehari, rombongan Komisi 10 DPR RI diajak mengunjungi sekolah, menyusuri kawasan bersejarah, menyeberangi Sungai Siak, menikmati kuliner khas daerah, hingga menyaksikan kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga. Reporter RRI Bengkas Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, rotasi pejabat kembali dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti. Tiga pejabat dirotasi, salah satunya posisi Kepala Bagian Umum Setda Kap Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
12: Langkah penyegaran kembali dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti. Tiga pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti kembali dirotasi. Dari tiga jabatan tersebut, posisi Kepala Bagian Umum Setda Kap Kepulauan Meranti menjadi salah satunya. Kabak Umum yang sebelumnya dijabat Agafur kini diganti dengan Sumarno. Sementara Agafur kini dipercaya mengisi posisi Sekretaris Kecamatan Rangsang Barat yang sebelumnya ditinggalkan oleh Samsul Bahri. Sementara itu, posisi Samsul Bahri kini menjabat sebagai Inspektur Pembantu 5 pada Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti. Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti baru mengatakan rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dinamika birokrasi guna meningkatkan efektivitas organisasi, memastikan pelayanan berjalan optimal. Rotasi dan mutasi pejabat dalam waktu dekat akan kembali dilaksanakan mulai dari eselon 3 serta sejumlah posisi kepala OPD.
13: Ada. Cuma masih yang tahap berikutnya makan waktu sekilah.
12: Itu eselon berapa aja kalau yang selanjutnya, Pak?
13: Eselon 2 bisa nanti. Ada eselon 3 itu.
12: Terkait pergantian pejabat tersebut, salah seorang warga, Wati, berharap pergantian itu berdampak terhadap pelayanan ke masyarakat.
14: Soal ganti-ganti pejabat ini tak masalah. Yang penting pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik.
12: Mutasi dan rotasi lanjutan akan kembali dilakukan mengingat adanya sejumlah posisi yang masih kosong, terutama posisi pejabat eselon 2 yang ditinggalkan pensiun hingga ada pejabat yang mengundurkan diri. Kontributor Muhammad Shinaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita lanjut ke informasi berikutnya. Harga telur ayam di sejumlah pasar kota Pekanbaru masih belum kembali stabil. Kenaikan harga yang terjadi sejak awal Juli mulai memberikan dampak bagi pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
15: Harga telur ayam di Pekanbaru masih bertahan di level tinggi setelah mengalami kenaikan selama satu bulan terakhir. Harga telur ukuran sedang yang sebelumnya dijual Rp45.000 per papan, kini naik menjadi Rp49.000 per papan. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sejak awal Juli dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pasokan telur yang dijual berasal dari Payangkumbuh, Sumatera Barat. Pedagang telur, Leni, mengatakan kenaikan harga kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya harga naik menjelang hari raya, kali ini kenaikan terjadi di luar momen tersebut dan masih bertahan hingga saat ini.
16: Dari pertamanya dari 45 yang harga sedang melonjak, sekarang jadi udah 49. Biasanya dulu, dari dulu jualan kan biasanya naiknya mau Natal, mau kita Lebaran naik kan. Ini enggak tentu naik ya. Udah sebulan lah naik ya. Ya, dari awal Juli.
15: Sementara itu, salah seorang pembeli, Zaki, mengaku harga telur yang dibelinya terus meningkat dibandingkan sebelumnya. Ia berharap harga telur dapat segera kembali stabil agar tidak lagi menambah pengeluaran.
17: Setiap hari kan, biasanya beli harga 48, sekarang udah 55 sekarang. Ya kan, ngaruh lah. Jadi kita kalau untuk modal-modal usaha naik aja kan, kembali stabilnya lagi harga ya kan.
15: Pedagang berharap harga telur dapat segera kembali stabil agar aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat tidak terus terpengaruhi oleh kenaikan harga. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Penelitian KPJU unggulan UMKM diharapkan dapat memetakan potensi usaha unggulan di Provinsi Riau sehingga kebijakan pengembangan UMKM dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya Ribi Ralika Tasya melaporkan.
18: Penelitian komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan UMKM Provinsi Riau tahun 2026 digelar melalui PGD tingkat provinsi. Kegiatan ini melibatkan Bank Indonesia Provinsi Riau dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. PGD tingkat provinsi tahap pertama ini digelar untuk mengidentifikasi komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan UMKM yang memiliki daya saing dan prospek untuk dikembangkan di Provinsi Riau. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Helmide mengatakan pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi penelitian ini karena dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM yang lebih terarah dan berbasis data.
19: Sektor ini terbukti memiliki ketahanan yang tinggi, menjadi penyerap tenaga kerja, serta penggerak utama roda ekonomi masyarakat sampai ke pelosok desa. Namun, untuk mendorong peningkatan kelas UMKM dan menjadikannya potensi daerah yang berdaya saing global, kita tidak hanya bisa bekerja berdasarkan asumsi semata. Kita memerlukan pemetaan yang presisi, berbasis data mutakhir, serta didukung hasil kajian empiris yang komprehensif.
18: Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Desir Mipta mengatakan kerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi Riau telah terjalin dalam berbagai kegiatan termasuk penelitian KPJU unggulan UMKM ini.
20: Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya serta ucapan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami melalui Center for Survey and Academic Development, CSAD, penelitian KPJU unggulan UMKM menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi ekonomi, khususnya ekonomi daerah.
18: Penelitian KPJU unggulan UMKM ini diharapkan dapat memetakan potensi usaha unggulan di Riau, sehingga kebijakan pengembangan UMKM dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Radika Tasya melaporkan.
0: Pendengar, Polda Riau musnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan selama Juni hingga Juli 2026. 24 tersangka diamankan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
21: Polda Riau pagi tadi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang merupakan hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir. Seluruh barang bukti tersebut berasal dari jaringan narkotika internasional yang menjadikan Riau sebagai salah satu pintu masuk sebelum diedarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi memimpin pemusnahan yang dilakukan.
22: Hasil pengungkapan selama kurun waktu 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli 2026, sebanyak 16 kasus dengan 24 tersangka yang merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dengan total barang bukti yang akan kita musnahkan pada kesempatan ini yaitu sabu seberat 25,71 kg, ekstasi 57.115 butir, serbu ataupun pecahan ekstasi 447,97 gram, ganja 345,37 gram, kemudian cartridge liquid 1.281 pieces, happy five 7.270 butir.
21: Direktur Reserse Narkoba Polda Riau mengatakan perang terhadap narkotika akan terus dilakukan secara konsisten bersama seluruh pemangku kepentingan.
23: Barang yang akan didistribusikan ke beberapa kota besar di Indonesia akhirnya bisa kita gagalkan. Itu berkat ketelitian dari rekan-rekan APSEC di bandara. Kemudian barang bukti yang kita akan musnahkan ini bisa menyelamatkan 196.375 jiwa. Kemudian apabila dikonversi ke rupiah, Barang bukti yang akan kita musnahkan ini nilainya 69,7 miliar rupiah.
21: Barang bukti seluruhnya dilakukan pemusnahan dengan cara dilarutkan bersama air. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan dalam penggunaan barang bukti. Polda Riau mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Watario Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah, Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai pihak lain. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menghimbau siswa tamatan SMA SMK Negeri, terutama lulusan tahun 2023 ke bawah, untuk segera mengambil ijazahnya yang sampai saat ini masih tersimpan di sekolah masing-masing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, mohon maaf untuk program-program dangdut saat ini kita tidak bisa hadirkan karena ada sedikit perbaikan. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, kita akan terima di line WA di 0823-8836-4742. Bagi yang ingin request lagu, kita terima di WA 0823-8836-4742.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Indonesia.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.
3: Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 di udara melalui 90,7 MHz dari Jalan Antara 123 Bengkalis. Saudara pendengar, di suasana hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan pendengar, khusus untuk hari ini, dialog khusus dalam rangka hari jadi 514 Bengkalis yang kami siarkan dari studio Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Dan pendengar, hari ini merupakan hari satu hari menjelang pelaksanaan peringatan hari jadi Bengkalis ke-514. Jadi hari jadi Bengkalis berbeda sekali dengan hari jadi Kabupaten Bengkalis. Dan untuk pagi petang hari ini, memang biasanya pagi nih ya, tapi ada suasana petang hari, kita akan khusus membahas tentang tema untuk kilasnya balik ya. Kilas balik artinya kita akan melihat dulu bagaimana awalnya, kenapa ditetapkan menjadi hari jadi Bengkalis itu sudah berusia 514 tahun sampai besok ya, besok hari. Dan hal ini tentunya punya sejarah latar belakang kilas balik hari jadi ini. Nah, tentunya untuk menetapkan kenapa menjadi hari jadi Bengkalis ke-514 ini bukanlah hal yang mudah pada awalnya. Namun perlu banyak informasi yang digali oleh tim ketika itu. Nah, untuk itu pada hari ini saya RRI Bengkalis akan menyajikan, kemudian menghadirkan narasumber yang betul-betul terlibat langsung dalam tim tersebut. Kemudian juga beliau ini juga sudah dikenal oleh masyarakat Bengkalis yang sebelumnya, yakni Dr. Haji Samsurijal SEMM, merupakan Bupati Bengkalis tahun 2000 hingga 2010, artinya dua periode. Dan beliau ini juga tokoh masyarakat Riau dan mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI 2019-2024. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Dr. Samsurijal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat nampaknya nih pada suasana sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini keluarga, semoga semua pendengar RRI Bengkalis Program 1 ini ya, semua berada dalam keadaan sehat walafiat keseluruhannya.
0: Ya, intinya Bapak ke Bengkalis ini besok menghadiri acara ya?
1: Iya. Ya, kita diundang oleh Bupati Bengkalis.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kita memang setiap tahunnya ya, hadir kebetulan dalam keadaan sehat walafiat untuk sekaligus meraihkan ulang tahun Bengkalis yang ke-514.
0: Tahunnya. Nah, kita nanti mau coba dulu nih Pak Sam, bagaimana sebenarnya Bapak bisa ketika masanya itu Bapak bisa menetapkan berarti waktu itu usia berapa tuh Pak ya? Usia keberapa tuh awalnya tuh?
1: Saya jadi Bupati Bengkalis itu umur 45 tahun.
0: Nah, 45
1: jadi
0: tahun.
1: Jadi ketika kita merumuskan itu ya di awal masa jabatan bupati ya umur 46 tahun
0: saya. Umur 46 tahun.
1: Kurang lebih ya seperti itu ya pada masa pertama. Periode pertama itu kita sudah membahas tentang hari jadi. Tapi nanti akan saya jelaskan.
0: Baik ya. Dan di sini juga tidak asing lagi bagi pendengar, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, Bapak, kalau kita lebih memanggilnya nih Buya ini ya, Buya Amrizal. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Buya pada hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini nampaknya nonstop juga nih Buya nih ya selama hari jadi Bengkalis ya.
2: Iya, terus agenda beruntun.
0: Beruntun nih. Kemarin sempat ziarah makam. Ya, kebetulan Buya sebagai koordinatornya, alhamdulillah tokoh-tokohnya semua dikunjungi. Belum semua tapi alhamdulillah sudah terlaksana.
2: Pucuk-pucuk pimpinan LAM pada masanya.
0: Iya, alhamdulillah pada masanya, dan kini kita tinggal
2: meneruskan saja.
0: Ya. Baik pendengar, untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami melalui RRI Bengkalis, bisa Anda kontak melalui telepon kami di 0823 8836 4742. Sekali lagi 0823 8836 4742. Nah, pendengar, sebelum kita berbincang, saya langsung ke Pak Samsu Rijal dulu nih, selaku penggagas dan ide, kenapa bisa menggali, kenapa bisa terniat untuk menetapkan hari jadi Bengkalis? Nah, jadi ada beda nih Pak ya, Bengkalis dan Kabupaten. Yeah, jadi yeah, anak-anak sekarang mesti tahu dulu nih di mana letaknya gitu ya. Yeah. Baik Pak Sam, mungkin kita bisa dengarkan dulu jangannya Pak Sam ini, mungkin lebih kurang 5, 7 atau 8 menit.
1: 10 menit.
0: 10 menit. Oke, okay. Yeah. Silakan Pak. Mungkin apa yang mau disampaikan?
1: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Iqbal, para pemirsa dan masyarakat Bengkalis yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya langsung saja, bahwasanya gagasan untuk menjadikan hari jadi Bengkalis ini sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Saya terus terang katakan, gagasan ini sudah dimulai pada saat bupatinya Pak Azali Johan. Kemudian dilakukan beberapa kali pembahasan dan seminar, terus belum selesai, belum tuntas ketika itu, disambung lagi oleh bupati berikutnya, Pak almarhum Fadlah Sulaiman. Jadi beliau juga menggagaskan juga untuk mencari hari jadi Bengkalis. Dalam pembicaraan itu, Bapak bupati sebelumnya, dia juga menjadi staf ketika itu, kita sengaja mengundang pakar sejarah Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau adalah almarhum saat ini, almarhum Tengku Lukman Sinar. Semua orang tahu bahwa beliau itu adalah pakar sejarah Melayu zaman dulunya. Dan selesai Pak Fadlah juga belum selesai, dan akhirnya saya menjadi Bupati Bengkalis tahun 2000. Kami juga punya gagasan untuk membahas tentang bagaimana hari jadi Bengkalisnya itu. Dan kita masih juga mengundang Bapak almarhum Tengku Lukman Sinar, dan dibahas ketika itu beberapa hal untuk mencarikan hari jadi Bengkalis. Tapi bahasa ini tidak bisa berdiri sendiri, kita mesti tahu betul bagaimana duduk perkaranya. Saya ingin membahasnya, melihat bahwasanya Bengkalis ketika itu pada posisi yang sangat strategis itu berhadapan dengan Malaka. Dulu Bengkalis itu belum dinamakan Indonesia, masih wilayah Indonesia zaman itu. Begitu juga Malaka belum bisa kita sebutkan sebagai daerah Malaysia.
0: Yeah.
1: Tapi kedua daerah ini adalah pusat perdagangan. Ketika teknologi belum sepenuhnya seperti yang sekarang ini, dulu teknologi itu untuk transportasi hanya bisa dilewati melewati laut. Jadi oleh karena itu transportasi itu hanya menggunakan perahu dengan berdayung ataupun dengan layar. Oleh karena itu kawasan-kawasan di pinggir laut itu menjadi sangat strategis posisinya, termasuk Bengkalis sebagai daerah yang paling berhadapan dengan Selat Melaka. Yeah. Begitu juga dengan kota Melakanya. Kedua negeri itu menjadi pusat perdagangan, terutama Melaka. Tetapi Bengkalis adalah sebagai kawasan yang dijadikan kawasan untuk mengumpulkan barang-barang yang dari pesisir Sumatera. Apakah itu dulu namanya Medan, tapi enggak tahu kita dulu namanya apa.
0: Yeah.
1: Mulai dari selatan sampai dengan Sumatera Utara, menumpukan barangnya untuk dijual belikan ke Melaka. Melaka sudah tidak bisa, tidak asing lagi, karena di situ menjadi pusat perdagangan. Nah, jadi ini mesti kita tahu betul sejarahnya ini. Oleh karena itu ketika Malaka menjadi sangat maju sekali, ini yang menjadi penarik oleh Kekaisaran Portugis. Waktu itu namanya masih Kekaisaran Portugis. Malaka itu bernama Semenanjung Malaka.
0: Yeah.
1: Bengkalis masih disebutkan sebagai Bengkalis, dan itu ditulis dalam bahasa Portugisnya dalam sebuah buku yang sengaja dicetak oleh Muta Bengkalis ketika itu.
0: Ada itu Pak ya?
1: Masih ada, bukunya masih ada.
0: Iya, iya.
1: Dan itu juga ada juga yang ditulis dengan cetakan-cetakan lama. Jadi iya, namanya itu Bengkalis atau apa gitu. Kemudian setelah Portugis tertarik untuk menangkap Malaka itu sebagai kawasan-kawasan kekaisaran Portugis untuk dijadikan sebagai pusat perdagangan mereka. Dan terjadilah pada tahun 1511.
0: Yeah.
1: 1511 baru tadi malam saya cek di apa di buku kita itu betul ada tahun 1511 itu Portugis menyerang Malaka di bawah pimpinan Alonso Alonso Al Bugir itu kurang lebih nama Portugisnya dan mereka berhasil menguasai Portugis dan sekaligus menguasai perdagangan ketika itu. Namun demikian setelah berjalan setahun mereka memegang mengendalikan Malaka itu para masyarakat Malaka itu khususnya yang bernama Hang Jebat, Hang Kesturi dan beberapa keluarganya diam-diam menyusuri Selat Malaka itu dan bertemu dengan batin-batin yang ada di Bengkalis, terutama batin Sendera ketika itu, batin Mandau, batin Bengkalis dan batin Meranti juga mereka bersatu dan mendukung perjuangan masyarakat Melayu yang dipimpin oleh Hang Jebat ketika itu dan akhirnya mereka melakukan pemberontakan dan melawan tentara Portugis. Terjadilah perperangan ketika itu di Laut Bengkalis di Selat Malaka itu. Itu terjadi pada tahun 1512. Artinya setelah Portugis itu menjalani perdagangannya selama setahun lebih. Dan 1512 itu terjadi perperangan dan tepatnya pada tanggal 30 Juli Hang Jebat bersama dengan batin-batin Bengkalis itu berhasil menumpas dan mengalahkan kekaisaran Portugis itu. Akhirnya Portugisnya lari dan lari dan masuk ke Sunda Kelapa. Makanya kita lihat beberapa tahun setelah itu, 14 tahun setelah itu mereka sampai di Sunda Kelapa dan itulah kita lihat Sunda Kelapa itu yang kemunklak menjadi Jakarta berulang tahun yang ke-499. Bengkalis hari ini berulang besok itu berulang tahun 514. Jadi jaraknya sama karena 14-15 tahun sesudah itu mereka kembali menyerang Bengkalis sebagai balas dendam dan beberapa kawasan yang dibakar Portugis dan itu ada dalam sejarah, kita khususnya dialog lisan masyarakat kita ketika itu dan akhirnya karena peristiwa heroik inilah pada tanggal 30 Juli kita bisa menghancurkan dan mengalahkan Portugis bersama dengan Hang Jebat dan Malaka berdiri lagi seperti saat ini dan itu yang kita anggap sebagai peristiwa heroik dan dalam seminar itu kita sepakati kalau kita ikut-ikut dua-dua fatih tidak akan kelar-kelar dan mana yang akan kita pilih ya kan tinggal kita memilih ya kita nggak tahu kalau Jakarta itu apa yang dasar pemilihan mereka sehingga mereka berulang tahun yang ke-499 ya kan jadi atas dasar itulah kita sepakati kita berulang tahun 1512 tanggal 30 Juli karena itulah dianggap sebagai peristiwa heroik yang menjadikan kita meyakini bahwasanya Bengkalis dengan bersama batin yang ada itu bisa mengalahkan Portugis dan artinya kita sudah punya persatuan dan pemerintahan yang kelak menjadikan dia sebagai kota Bengkalis. Jadi Bengkalis ini menjadi sangat strategis ketika itu karena memang menjadi pusat perdagangan dan seluruh barang yang di kawasan pesisir Sumatera ditumpukan di Bengkalis dan mereka menjualnya ke Melaka. Dan itu berlangsung cukup lama. Sekarang ini yang menjadi dasar kami ketika itu seminar memutuskan pada tanggal 30 Juli tahun 1512 itu sebagai tahun lahirnya Bengkalis. Makanya pada hari ini besok itu kita berulang tahun Kang yang ke-514.
0: Ya, artinya berada di posisi Pulau Bengkalis ini ya.
1: Ya, karena jadi, batin itu dari batin Sendera pertama kali, batin Bengkalis, batin Mandau, apa-apa dan beberapa batin yang lain yang ikut membantu. Termasuk juga batin yang ada di Meranti sana.
0: Ya. Artinya sekarang Bengkalis sudah menetapkan posisinya pada tahun 1512 itulah tanggal 30 Juli ya.
1: Iya.
0: Dan artinya kita juga berdampingan dengan Malaka ketika itu ya. Dengan Hang Jebatnya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: Karena sebelum itu kan sudah ada hubungan yang baik perdagangan antara Bengkalis sebelum Portugis mengalahkan Malaka ketika itu kan sebelumnya sudah ada perdagangan dari kedua kawasan ini.
0: Oke. Okay. Ya. Kemudian selain dari ada bukti sejarah seperti yang tertera, ada perangnya, perang yang terjadi, kemudian ada nggak dalam bentuk peninggalan atau apa Pak yang bisa menguatkan lagi dalam posisi kita?
1: Saya kira tidak ada bukti peninggal-peninggal sejarah
0: waktu itu ya.
1: Ya waktu itu, kecuali kalau kita melihat literaturnya mungkin ada di Leiden, karena banyak cerita Bengkalis ini ada di Universitas Leiden, Belanda sana.
0: Oh.
1: Ya.
0: Jadi sampai sekarang tuh masih ada ya Pak buku-buku itu Pak.
1: Buku-buku tentang Bengkalis banyak sekali.
0: Banyak ya. Ya.
1: Saya diceritakan oleh mantan Wakil Gubernur Riau Pak Rustam Isbabrus bagaimana ketika Pasco da Gama dengan kapal berkeliling dunianya membawa anak Senggoro ketika kapal itu di docking di Senggoro sana. Senggoro dulu lautnya biru tidak seperti sekarang ini. Ketika itu sudah tahun berapa itu Pasco da Gamanya berkeliling dan mendocking kapalnya. Ketika kapalnya docking, anak buahnya turun ke apa? Ke darat dan mengganggu putri-putri kita yang ada di Senggoro sana. Dan dibela oleh seorang pemuda Senggoro ketika itu, yang dalam buku itu ditulis oleh oleh penulisnya, disampaikan oleh Pak Rustam Elbalus ketika itu, pemuda si Edi tadi ini mengejar para anak kapal itu dan mereka bisa membela apa? Membela anak-anak gadis Senggoro tadi itu. Tapi tidak berapa lama sudah itu si Edi tadi ini dibujuk untuk ikut berlayar karena si kapten kapal merasa tertarik. Mungkin juga Pasco da Gama ketika itu merasa tertarik dengan kemampuan bela diri si Edi ini. Akhirnya Pasco da Gama membawa Edi itu berkeliling dunia. Kita nggak tahu persis sampai sekarang bagaimana kabar anak Senggoro itu ikut berkeliling dunia.
0: Sampai sekarang belum tahu.
1: Oh, tapi cerita itu ada di buku di perpustakaan Leiden di Belanda sana.
0: Wah, ini bisa kita lihat dulu buku-bukunya nanti ini Pak ya. Tapi sayangnya bukunya nggak ada di Indonesia ya Pak ya.
1: Ya, karena ditulis dalam bahasa Belanda.
0: Memang diciptakan di sana ya.
1: Iya.
0: Terus Pak, ini yang batin-batin ini ada nggak Pak sekarang ini misalnya keluarganya atau apanya yang masih ada?
1: Itu 1500
0: itu makam-makam ya. Mereka juga nggak ketemu.
1: Jadi
0: ya Pak?
1: Itu sudah sangat lama sekali. Artinya sudah 514 tahun yang lalu.
0: Abad ya.
1: Jadi kita tidak pernah menelusuri, terus yang saya katakan, kita tidak pula pernah menelusuri siapa batin itu, tapi dalam
0: cerita itu,
1: cerita buku itu. Dalam tradisi lisan itu tak pernah kita bahas tentang siapa batin itu, siapa namanya, siapa apa. Tapi yang jelas batin-batin itu yang termasuk juga batin Senggoro apa segala macam yang dulu pernah diceritakan itu bahasa Melayu kita kebal
0: ya?
1: tahan tembak atau apa segala macam. Itu nggak tahu kita bagaimana buktinya, tapi yang sampai ke tinggal kita ketika itu menurut tradisi lisannya mereka bisa makan paku sebagai apanya. Dan itu ditunjukkan kepada para tentara Portugis itu, mereka ketakutan semua, begitu lagi terhadap Belanda.
0: Pak, yang ketika menetapkan ini kan melakukan seperti seminar gitu ya.
1: Seminar ya.
0: Nah, ini siapa aja Pak yang ikut dalam seminar itu Pak?
1: Oh ya, hampir lupa saya tadi, hampir seluruh tokoh-tokoh yang apa tertarik dan menjadi masyarakat, tokoh masyarakat ketika itu yang ada di Bengkalis dan yang kita undang juga dari beberapa ahli sejarah.
0: Sejarah ya.
1: Tapi yang jelas diketuai dan disponsori oleh Tengku Lukman Sinar, pakar sejarah Melayu yang berasal dari Medan, dari Sumatera Medan. Utara.
0: Ya. Oh iya.
1: Tapi beliau sekarang sudah almarhum. Kita doakan mereka beliau.
0: Amin.
1: Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa untuk menentukan, menetapkan ini. Tentunya punya bukti-bukti yang tertulis ya. Makanya penulis dulu itu berkesannya sampai sekarang masih tetap ada ya Pak ya. Kita coba dulu nih Pak Buya kita nih, Pak Amrizal. Mungkin dari posisi Buya dalam sejarah ini ada yang bisa disampaikan mungkin? Ya, melihat mungkin ada tokoh yang bisa pernah menceritakan tentang sejarahnya Bengkalis?
2: Baik, sepanjang yang saya ketahui, penetapan hari jadi Bengkalis ke 514 sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Sam, itu mengambil sisi heroik perjuangan masyarakat Bengkalis yang dipimpin oleh para batin yang disebut Pak Sam tadi. Salah satunya adalah batin hitam dari Sogoro. Lalu mereka bergabung dengan pasukan yang dipimpin tadi oleh disebutkan oleh Pak Zab, termasuk juga Hang Nadim. Jadi keterlibatan daripada tokoh-tokoh Bengkalis inilah yang dijadikan sebagai momentum untuk menetapkan awal penetapan hari jadi itu. Jadi artinya pada saat itu eksistensi Bengkalis sebagai sebuah negeri sudah diakui keberadaannya. Jadi tak salah kalau memang itu dijadikan sebagai awal gitu.
0: Referensinya ke situ ya. Dan ini sudah ada ketetapan ya Pak ya, dari pemerintah.
1: Sudah
0: diperlakukan. Ya, artinya sesuai dengan apa yang kita sampaikan dari hasil-hasil seminar dan lain sebagainya. Nah, inilah dasarnya mungkin pemerintah pusat telah menetapkan Bengkalis itu sudah berusia ratusan tahun ya.
1: Iya, 514
0: ya, tahun. Iya, 5 abad lebih Pak ya.
1: Iya, 5 abad lebih.
0: Ya. 5 abad lebih Pak Buya.
2: Iya.
0: Kalau ibaratnya manusia itu bukannya anu lagi ya, usia Nabi Adam 900 tahun ya.
2: Iya,
0: dia ada 500 tahunan. Kalau Ustadz sendiri nih melihat dari kondisi ini ya, mungkin bisa saya bertanya sedikit nih, hari jadi Bengkalis ke 514 ini sebagai momentum sejarah ya bagi masyarakat. Ya, nah, betul. Dari pandangan Islam sendiri bagaimana seharusnya umat memaknai peringatan hari jadi sebuah daerah ini?
2: Baik, terima kasih Pak Iqbal dan Pak Sam yang saya takzimi, yang saya muliakan, Bupati kita.
0: Iya.
2: Pada masanya dua periode memimpin Bengkalis dan banyak yang sudah beliau lakukan dan sampai saat ini masih dikenang dan diingat oleh masyarakat.
0: Tapi karena saya ada ingat satu nih Pak.
2: Ya.
0: Waktu beliau membangun rumah bupati, jalan-jalan di Bengkalis dapat kritikan tajam dari masyarakat. Nah, kenapa dibangun rumah yang besar, kemudian jalan yang luasnya sampai 20 meter gitu ya? Ya. Kita memikirnya bukan sekarang.
2: Betul.
0: Ternyata sekarang jalan yang dibangun 20 meter pun enggak cukup, Pak.
2: Betul.
0: Iya kan? Jadi terbukti Pak ya, Pak.
2: Pak Sam ini seorang pemimpin yang visioner.
0: Visioner.
2: Dia memandang 10-20 tahun ya ke depan dan inilah jawabannya.
0: Ya.
2: Hari ini sudah terjawab. Kalau
0: sudah
2: dulu
0: terjawab.
2: Mungkin dikritik, diprotes, tapi hari ini barangkali orang yang mengkritik tuh terdiam malu
0: ya.
2: Nah, karena sudah terjawab.
0: Saya ingat betul itu, Pak.
2: Betul.
0: Pak Buya, ingat betul saya. Jadi gimana kalau menurut kita?
2: Dalam perspektif Islam, tentu peringatan hari jadi Bengkalis ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita pertama tentu bersyukur lah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas keamanan, atas kemajuan yang sudah dicapai negeri ini, apalagi sejak otonomi daerah dari 2000 sampai 2026 sudah 26 tahun banyak perubahan-perubahan ya yang kita rasakan di Kabupaten Bengkalis. Tentu kita harus memperbanyak rasa syukur kepada Allah atas kondisi itu. Itu dengan dua cara. Yang pertama adalah mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya demi mengutamakan kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, karena dalam kaidah usul fikih itu dikatakan tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi praktek penyelenggaraan negara dan administrasi pemerintahan itu harus mengedepankan kemaslahatan umat
0: ya,
2: kesejahteraan masyarakat. Nah, itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua adalah kita harus berterima kasih kepada orang-orang terdahulu yang telah memberikan kontribusi, jasa dan pengorbanan untuk kita bisa berhasil meraih kemajuan itu.
0: Yeah.
2: Artinya apa yang kita dapatkan pada hari ini, itu tidak terlepas daripada hasil perjuangan orang-orang di masa lalu.
0: Betul.
2: Nah, karena itu kita harus berterima kasih kepada mereka.
0: Yeah.
2: Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, la yaskurullah man la yaskurunnas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Nah, jadi momentum hari jadi ini kita mesti mengucapkan terima kasih.
0: Ya.
2: Caranya seperti apa? Ya, kalau yang masih hidup, nah, kita kunjungi, kita berikan apresiasi. Kalau yang sudah meninggal, kita ziarahi, kita doakan mereka. Nah, mudah-mudahan dengan wujud terima kasih seperti itu, keberkahan itu bertambah.
0: Ya, amin.
2: Mudah-mudahan. Kadang-kadang kita ini paling sulit untuk berterima kasih dengan orang, kan? Padahal orang telah banyak memberikan kontribusi kepada kita.
0: Begitu. Padahal itu terima kasihnya itu walaupun tidak diberi secara langsung ya, tapi kita merasakan sekarang kan.
2: Salah satu bentuk terima kasih mungkin kita bisa memberi apresiasi dalam bentuk anugerah.
0: Ya, betul betul.
2: Piagam penghargaan kepada orang-orang yang sudah
0: tiada,
2: sudah berjasa itu begitu. Itu wujud terima kasih begitu. Nah, yang kedua, momentum hari jadi ini merupakan saat yang tepat untuk kita melakukan muhasabah.
0: Okay.
2: Melakukan introspeksi, menoleh kita ke belakang dan memandang kita ke depan.
0: Baik, siap.
2: Nah,
0: okay, Ustaz. Sebentar nih, ada yang masuk juga nih nampaknya sudah dua kali di mana pun. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, halo. Nah, mana satu nih? Oh, ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Alam Syah, Pak.
0: Oh iya, Pak Alam. Ah, ini Pak Alam. Ingat, Pak. Pak Sam ingat Pak Alam.
1: Alam Syah banyak. Alam Syah di mana, Bapak?
4: Alam Syah anggota Bapak dulu nih. Ya, silakan Pak Alam.
1: Senggoro.
3: Selamat sore Pak Sam dan Pak Amril. Apa kabar?
1: Selamat sore. Assalamualaikum Pak Alam Syah.
0: Iya.
3: Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Bengkalis karena waktu pemerintahan Bapak lah kita mendudukkan hari lahir Bengkalis ini. Dan Bapak juga yang membentuk kami LAM untuk membentuk tim yang diketuai oleh Pak Arum Adali Effendi, Azhari Effendi.
0: Pak Azhari Effendi.
3: Jadi cuma kami ingin tanya Pak, mungkin di masyarakat Bengkalis juga menanyakan apa dasarnya Bapak minta waktu itu mencarikan hari lahirnya Kabupaten Bengkalis, bukan hari lahirnya Bengkalis
2: Kabupaten maksudnya.
3: Mungkin ada mungkin pola apa dasar Bapak mengkonya yang minta tentukan itu. Yang kedua juga jadi pertanyaan bagi kami. Mungkin ini untuk yang lain juga, karena waktu setelah hari jadi Bengkalis kita bentuk kembali, Pemda Bengkalis ingin membentuk hari jadi Kabupaten Bengkalis. Sempat diseminarkan dulu, tapi sampai saat ini belum jadi jadi. Karena kalau berdasarkan peraturan pembentukannya, ada dua bupati yang tidak ada di dalam pemerintahannya, yaitu Dr. Sumitro dan Dato' Ahmad. Jadi waktu itu wacana kalau kita memakai undang-undang itu, ada yang tak masuk dalam pemerintahan itu, sedangkan dia sudah ada. Waktu itu tim juga kewalahan, padahal waktu itu bukti fisik sudah ada, kita sudah memegang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di Bengkalis. Itu aja Pak, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Alam Syah ya, mungkin dua pertanyaan bisa ditangkap tadi ya Pak ya. Dan silakan Pak, mungkin kalau memang mau dijawab dulu. Oh tunggu Pak, sebentar Pak. Ini ada lagi nih satu penelpon lagi nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh,
5: Pak. Ya. Sehat Pak, Pak Sriwijaya.
1: Alhamdulillah sehat Pak. Sehat,
5: Pak. Pak Suhaimi Pak.
1: Oh Pak Suhaimi.
5: Pak ya. Suhaimi. Mantan pegawai perkebunan yang paling lama zaman Pak Asril Pak. Hasil sampai sekarang pindah ke kompleks, satu kompleks pertanian segala macam. Yeah. Terima kasih sama Pak Sumberjal, bangunan Bengkalis sangat megah-megah Pak.
1: Alhamdulillah.
5: Yang lain tak ada lagi Pak.
0: Yeah.
5: Yang lain perbaiki jalan pun tak ada, jalan kampung hancur Pak.
0: Belum lagi. Sabar
5: itu. Ya Pak ya, jadi tolong nasihatkan Pak, bupati-bupati yang kena sangat lagi bupati sekarang perempuan. Itu tak ada apa, silanya di kampung dia ada bangun tu Pak, apalagi di tempat Bengkalis Pak.
0: Ya Pak Suhaimi, izin ya. Dulu Pak Suhaimi, mungkin apa pertanyaan Pak Suhaimi ini, langsung ke titiknya dulu.
5: Pertanyaannya supaya Bengkalis jaya lagi Pak.
0: Oh,
5: ada
0: gitu.
5: Bangunan-bangunan lain seperti oh. Jambat, janji bupati ya. Bangun jalan Pak.
0: Oke okay, oke
5: okay, oke okay. Dari Bukit Batu ke apa ke mana tu, Berkelamatang.
0: Okay.
5: Ah itu kalau jambatan buat majakat Bengkalis makin jaya lagi Pak.
0: Yeah.
5: Oh iya. Ya, makasih Pak sebelumnya Pak.
0: Ya.
1: Sama-sama okay. Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Pak Suhaimi. Ya, ya, cuma memberikan minta saran aja nih.
1: Pak Suhaimi menyampaikan ucapan terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Kemudian mungkin ada perbaikan itu wajar ya, ya, ya. Setiap orang. Oke, silakan Pak. Dulu dijawab dulu Pak Alamsah tadi.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alamsah. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaan kita terhadap apa yang sedang kita hadapi. Saat ini kita sedang membangun Bengkalis dan besok kita akan berulang tahun yang ke-514 tahun. Dan pertanyaan Bapak itu kenapa tidak kabupaten? Ya. Jadi untuk dimaklumi oleh Pak Alamsah, ketika saya membahas tentang ini adalah merupakan perwujudan dari apa yang sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Bagaimana tadi awal saya katakan, ini sudah didahului rencana untuk mencarikan hari jadi Bengkalis ini oleh Bapak Bupati almarhum si Pak almarhum siapa sih yang tadi saya
2: Azali Johan.
1: Azali Johan.
0: Oh, Pak Azali Johan.
1: Azali Johan dan almarhum papanlah kedua-duanya
0: diuruskannya.
1: Dan ketika saya menjadi bupati tahun 2000, saya segerakan itu sehingga pada awal-awal itu kami sudah melakukan seminarnya. Dan ketika itu Bengkalis masih belum pecah. Masih ada kabupaten sekarang ini Kabupaten Rokan Hilir, ada Kota Dumai, ada Kabupaten Siak. Nah sekarang, dulu itu belum kabupaten, masih bergabung dengan kita.
0: Masih Bengkalis. Termasuk Meranti ya.
1: Ya termasuk ya. Meranti, apalagi Meranti yang tahun 2009. Oleh karena terlalu luasnya, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan semacam rekomendasi atau permakluman dari masing-masing kawasan yang terlalu luas tersebut. Oleh karena itu kami hanya membahasnya untuk kecamatan, untuk Kabupaten Bengkalis, untuk Bengkalis saja, Kota Bengkalis. Karena sejarahnya pun ketika itu yang kita baca dan kita lihat dari literatur itu melibatkan batin-batin yang tadi bergerak di dalam Kota Bengkalis seperti batin hitam di Senggoro dan batin Sendeak. Dan walaupun ada cerita narasi ceritanya dari batin Mandau dan dari Teluk Meranti. Jadi itu batin-batinnya yang ada. Tapi yang jelas itu batinnya ada adalah batin Senggoro dengan beberapa anggota dan anak buah mereka. Sehingga inilah yang didatangi oleh Panglima Hang Jebat ketika itu dan mereka berunding dan akhirnya mensepakati untuk menumpaskan penjajahan Kekaisaran Portugis. Dulu Kekaisaran Portugis itu pada tahun 1511 itu masih disebut dengan Kekaisaran Portugis. Belum kolonial pemerintah Portugis tapi masih Kekaisaran Portugis yang memang mereka ahli dalam berperang laut, dan gagasan dan serangan-serangan mereka sudah melampaui beberapa kawasan. Mereka memang ahli dalam perdagangan dan sangat tertarik dengan gaya untuk menguasai kawasan Malaka tersebut. Nah, jadi ini sejarahnya Pak Alamsah, kenapa kita tidak gunakan ini sebagai kabupaten, karena kita hanya beraninya ketika itu sebagaimana yang diurut oleh almarhum bupati sebelumnya Pak Azali Johan dan Pak almarhum Pak Fadlah Sulaiman, mereka juga hanya membahasnya untuk kota Bengkalis saja. Saya kira demikian Pak Alamsah.
0: Oke, okay. Pak Sam, ya. Saya mungkin menanya satu hal. Itu di dalam bukunya itu, ini kan ada tadi batinnya juga, ada batin Mandaunya ada gitu ya, batin di yang di luar pada kita Bengkalis gitu ya. Tetapi ini kan ada yang terteranyi nama Bengkalisnya ya Pak ya?
1: Ya Bengkalis.
0: Ya karena
1: Bengkalis.
0: Di buku itu buku nama itu Bengkalisnya Bengkalis, gitu ya.
1: Iya. Jadi dalam Bengkalisnya. Dalam bahasa Portugis Bengkales.
0: Oh Bengkales. Bengkales. Artinya cuma memang itulah makanya nama Bengkalisnya Bengkalis, gitu ya.
1: Memang disebut dalam buku yang berbahasa Portugis tadi itu.
0: Oke. Okay.
1: Tulisan Bengkalis itu Bengkales.
0: Bengkales ya. Yes. Jadi Bengkales ya.
1: Ya. E dia.
0: Iya iya iya.
1: Tidak pakai I Bengkalis enggak.
0: Ya karena ya. Udah di Indonesia kan jadi I dia Pak ya.
1: Bengkalis ya.
2: Kalau boleh saya tambahkan
0: Pak. Ya,
2: ya silakan. Bengkalis sebagai sebuah negeri itu bukan kabupaten.
0: Ya.
2: Itu sudah dikenal sejak lama. Dia Pak Sam sebut sejak abad ke-16.
0: Sejak abad ke-16.
2: 15-12. Itu di bawah Melaka. Setelah itu Johor pada abad ke 17 1600 sekian. Kemudian nanti ada di bawah Siak sampai ke Belanda datang. Jadi Bengkalis sebagai sebuah negeri itu lebih dulu ada, dikenal tuh ketimbang dia sebagai sebuah kabupaten. Kabupaten kan tahun 1950-an sekian
0: ya, gitu, masih kan, baru lah ya,
2: berpecah dari Sumatera bagian tengah gitu.
1: Ya, saya tambahkan sedikit mungkin, izin Pak. Terima kasih mau membukakan sedikit pemikiran saya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika teknologi transportasi itu tidak semaju sekarang ini, ada pakai terbang, ada pakai jalan, ada pakai mobil. Dulu transportasi ini hanya didominasi oleh transportasi laut. Karena orang menggunakan dayung dan menggunakan layar. Oleh karena itu daerah-daerah yang di pinggir laut itu menjadi lebih terkenal daripada daerah-daerah yang seperti Medan. Tidak ada jalan lautnya. Ya, tapi berputar mungkin ya. Nah, tapi oleh karena itu yang Bengkalis ini di pinggir Selat Malaka itu jadi sangat mudah dijangkau. Apalagi Malaka yang pinggir laut dan sangat mudah dijangkau, sehingga orang akan mudah sampai ke sana. Sehingga ketika dia menjadi pusat perdagangan, penunjangnya, penopangnya adalah Bengkalis. Jadi barang-barang produksi baik itu hasil tanah, hasil kebun segala macam dari kawasan, saya tidak sebutkan Sumatera Utara karena ketika itu belum ada. Ya, belum ada Medan, belum ada apa, tak tahu kita namanya apa. Pada tahun 1500 itu barang itu berkumpul di Bengkalis untuk dibawakan oleh para pedagangnya ke tempat perdagangan yang lebih ramai, yakni Malaka.
0: Itulah dia. Yang kita ketahui juga ada di daerah-daerah Senggoro itu ya Pak ya, sebagai pusat pemberhentian docking kapal gitu kan di Senggoro gitu dan lain sebagainya, seperti di Pangkalan Batang juga gitu kan ada itu tempatnya. Dulu masih jauh ke daratan, sekarang udah pinggir laut sekarang ya Pak Bu ya. Kalau kita lihat dari bukti sejarah yang pernah diketahui apa aja, ada nggak misalnya seseh kita yang dulu atau apa
2: ya, kalau terkait dengan makam ulama

0: Kemudian di Kualo Sungai Bengkalis itu banyak ditemukan benda-benda bersejarah.
1: Iya.
0: Benda-benda bersejarah, termasuk ada yang menemukan koin.
1: Koin emas.
0: Emas, kemudian mangkuk-mangkuk apa?
1: Mangkuk-mangkuk pecahan.
0: Itu sampai sekarang keramik masih digali gitu. Digali. Dan barang-barang itu, ini mungkin menjadi bahan yang harus kita carikan solusinya. Barang-barang itu dijual ke luar negeri begitu.
1: Ya sayang.
0: Kenapa tidak kita amankan?
1: Kenapa kita tidak amankan dulu? Kita jadikan bukti sejarah. Maksudnya, gitu kan?
0: Cuma kalau kita belinya, barangnya agak mahal, Pak. Dari mana duitnya?
1: Kan? Iya, duitnya.
0: Cuma paling tidak, kalau memang pada kesempatan ini bisa memberikan saran, jadi pemerintah harus larang itu.
1: Ya, memang dilarang kan?
0: Jadi harus dilarang, dipasang papan apa nama itu?
1: Jangan dicari lagi di situ. Ya?
0: Dilarang untuk melakukan eksplorasi terhadap itu. Jadi kita bisa menyelamatkan nanti.
1: Yeah.
0: Karena itu hak pemerintah untuk melarangnya, Pak Sarjana, gitu. Itu menjadi bukti sejarah. Gitu.
1: Kalau bukti waktu Aceh tadi tahun berapa, Pak?
0: Perkiraan? Itu paling perkiraan ya abad ke-17.
1: Abad ke-17 ya.
0: Abad ke-18 itu.
2: Yeah. Ini menarik apa yang sampai oleh Pak Buya tadi, Pak. Ustaz Rizal, Ketua MUI kita, dengan temuan-temuan yang ada di sekitar
0: Kuala
2: Sungai Bengkalis.
1: Ya.
2: Sebagaimana yang saya katakan, ketika transportasi didominasi oleh transportasi laut, maka masyarakat yang tinggal pun mereka cenderung memilih sungai atau yang bisa dilayari oleh kapal.
1: Gitu. Ya.
2: Sebagaimana yang kami katakan tadi, begitu Portugis itu kalah, kemudian mereka itu membalas melakukan penyerangan. Setelah beberapa tahun kalau enggak salah sekitar 14 tahun, 15 tahun mereka berada di Sunda Kelapa, dan orang Jakarta menjadikan itu sebagai tahun hari terbentuknya Sunda Kelapa. Tentara Portugis itu melakukan penyerangan ke Bengkalis.
1: Datang lagi.
2: Ya. Jadi ketika itu Bengkalis menjadi pusat perdagangan di kawasan Sumatera pesisir ini.
1: Ya.
2: Dan banyak pedagang-pedagang Arab yang membangun rumahnya di pinggir sungai Muara Bengkalis tadi itu. Karena saya bagaimana saya katakan, orang yang bakal tinggal itu adalah mereka memilih kawasan yang pinggir sungai. Jadi oleh karena itu ketika Portugis membalas dendam, mereka membakar kota Bengkalis, termasuk membakar rumah-rumah para pengusaha Arab Saudi yang tinggalnya ada di
1: pesisir
2: pinggir sungai tadi itu. Makanya bisa kita lihat temuan-temuan peninggalan rumah-rumah mereka, ada emas, karena yang tinggal itu adalah orang-orang kaya ketika itu. Karena pedagang-pedagang yang sudah berdagang menjual barangnya ke Malaka, mereka balik dan tinggal di Bengkalis ketika itu.
1: Iya.
2: Jadi barangkali sastra lisan ini bisa dijadikan bahan untuk kita, dan ini memang masuk akal. Ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Sunda Kelapa dan Yogyakarta sekarang.
1: Iya,
2: yang
1: betul.
2: Berulang tahun tanggal 22 Juni. Lebih duaan mereka sedikit yang ke-499.
1: Ya, 499.
2: Ya, persis tahunnya.
1: Iya. Berarti lebih kurang selisih 15 tahun
2: ya. Bengkalis, ya. Karena Portugis saya katakan begitu dia kalah, dia lari ke
1: Sunda Kelapa
2: dan membangun di sana oleh pemerintah Sunda Kelapa ketika itu, menjadikan ini sebagai sebuah sejarah dan menganggap ada eksistensi yang bilang Pak Buya tadi itu. Jadi eksistensi ini yang sudah diakui oleh pemerintah sana ketika Sunda Kelapa itu sudah berdiri, begitu juga dengan keberadaan batin tadi ini, oleh seminar itu memutuskan eksistensi ini menggambarkan sebagai sebuah calon untuk pemerintahan ketika itu, dan pemerintahannya baru pada skop kota Bengkalis. Nah, karena tak berani kita menguraikan ini sampai jauh menjadi kabupaten, karena kita tidak terpikirkan juga ketika itu ini adalah Kabupaten Siak,
1: bukan hilir. Yang jelas dulu Bengkalisnya nih sebagai pusat perdagangan ya.
2: Ya, pusat perdagangan.
1: Kaya rupanya Bengkalis dari zaman dulu.
2: Makanya ada tahun-tahun sekian itu, setelah Portugisnya lari, Jepangnya kalah, Belandanya diusir Jepang.
1: Iya.
2: Belandanya tinggal di Bengkalis

0: untuk lama sekali.
1: Yeah.
0: Sehingga karkop itu, karkop itu yang kita bilang kuburan orang-orang di sebelah gereja itu, kan kuburan-kuburan orang Belanda itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita ke Belanda, ke Amsterdam, karkuf bacanya, tulisannya karkuf, artinya pemakaman.
1: Iya, iya, betul.
0: Kalau kita
1: betul
0: menyebutnya karkop, karkop, kita dulu kan bahasa anak-anak sini kan.
1: Iya.
0: Saya juga waktu kecil takut lewat situ, karena kawasan itu takut kita kan.
1: Dekat mana, Pak?
0: Sebelah gereja.
1: Sebelah gereja.
0: Sebelah gereja itu kan yang dulu kita sebut itu karkop.
1: Oh,
0: itu banyak makam-makam orang Belanda.
1: Iya, masih ada, masih,
0: masih ada. Nah, itu bahasanya karkop, karkop kan. Kalau kita ke Amsterdam,
1: ya,
0: ya, itu pemakaman itu tulisannya karkuf.
1: Iya.
0: Ya, jadi itu sebentar gambaran bahwa Bengkalis ini lebih tua dari Provinsi Riau.
1: Lebih tua memang.
0: Jauh, jauh
1: jadi,
0: lebih tua dari Provinsi Riau.
1: Sudah ada munculnya di situ karena pusat perdagangannya kita di sini.
0: Ya,
1: ketika, tapi saya pernah dulu melihat di daerah Sungai Senggoro itu, malahan waktu itu masih, mungkin posisi masih daratan ya. Jadi daratan, saya pernah waktu masih bertugas di televisi loh Pak ya, ketemu dengan tengkoraknya manusia yang sudah warnanya hitam, kemudian juga dibawa gelombang itu kan, di daerah itu. Jadi saya cari telusuri di situ, dulu pernah jadi pasar, ada pasarnya rupanya di Senggoro itu, masuk ke situ ya. Dan ini kan nilai sejarahnya luar biasa Pak. Kalau bisa
0: cuman memang kita tidak tidak mau mengkajinya.
1: Iya itu.
0: Ya itu dia masyarakat kita termasuk saya juga. Kenapa tidak dikaji? Jadi bupati. Padahal sejarah sudah cukup lengkap sudah kalau kita mau kaji. Kenapa ditemui seperti dikatakan Buya tadi itu?
1: Yeah.
0: Kok ada intan, kok ada emas, kok ada ini, kok ada keramik-keramik di kawasan muara Sungai Bengkalis tadi itu banyak. Dan itu saya terima cerita itu sejak saya kecil-kecil di sini.
1: Iya. Sekarang itu sudah jadi laut. Udah berarti udah terkikis. Berarti artinya dulu daratan situ kan Pak ya. Sama dengan Pak Buya, kita lihat makam yang ada di daerah Pangkalan Batam. Itu sudah mendekati dengan laut kan? Cuma batunya kalau kita lihat itu batu apa, Pak? Pak Buya. Buya yang di makam ada, Pangkalan Batam.
2: Ada yang di impor dari Singapura.
1: Iya, masih tipis-tipis batunya. Ya,
2: dari Singapura. Itu batu-batu gunung kan,
1: batu-batu gunung. Itu ada sejarahnya juga. Malah rumah kabel juga pernah kita dengar kan, ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Rumah kabel yang ada di dekat kompleks SD di Jalan Kelapa Pati Laut. Itu juga sejarahnya di situ pusat. Artinya di sini Pak pusat. Komunikasinya juga di sini.
2: Ya.
1: Rumah kabelnya di situ.
2: Iya, itu pada masa Belanda kan?
1: Pada masa Belanda. Iya. Artinya sudah belum jadi kabupaten, ini sudah banyak. Artinya, nih sejarahnya Bengkalis.
2: Eksistensi Bengkalis itu jauh.
1: Jauh.
2: Lebih dulu dikenal sebelum jadi kabupaten. Gitu. Ya.
0: Jauh, jauh.
2: Ya. Sangat jauh itu.
0: Sepintas saya sampaikan informasi. Ketika Sumatera ini hanya ada 3 provinsi, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian tengah ini, Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah. Bayangkan, belum ada Provinsi Riau, Bengkalis sudah menjadi kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah.
1: Sumatera
0: baru
1: Tengah.
0: Sumatera Tengah itu pecah menjadi Riau, Sumatera Barat, Jambi, kalau salah Bengkulu.
1: Ya, ya, tidak salah lah kalau memang Bengkalis itu sudah 514 tahun ya Pak Buya ya.
0: Ya.
1: Oke, Pak Buya, karena ini di penghujung waktu nih, Buya, mungkin ada nih, saya minta dulu nih, mungkin dengar pendapat dulu bagaimana peran keluarga, ulama, dan juga pemerintah dalam membangun masyarakat Bengkalis religius dan berakhlak mulia. Kemudian apa pesannya MUI kepada generasi muda agar mampu menghargai sejarah ini? Nah, mungkin silakan Pak Buya dulu, nyampaikan.
2: Pesan yang bisa diberikan untuk generasi muda terkait sejarah Bengkalis ini, kita harus berupaya untuk mengenal sejarah lah. Atau dalam bahasa yang populer itu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dengan mengenal sejarah kita akan mengenal jati diri, asal usul, dari mana kita berasal. Sebagai orang Melayu misalnya, asal usul kita ni dari mana? Kita ni orang asli atau dagang? kalau saya untuk konteks MKL ini orang dagang. Hmm. Yang aslinya itu kata Pak Sam tadi. Hmm. Keturunan batin-batin tuh.
1: Iya. Itulah orang aslinya.
2: Asli itu Latin. Kalau dekat Jangkang, dekat Pambang atau Kembung itu suku hutan.
1: Suku hutan.
2: Nah, kalau yang cuma sekarang kita tidak menemukan catatan siapa saja keturunan batin sendera, kemudian batin alam, batin senggoro, kemudian batin penebal,
0: batin hitam.
2: Nah, batin hitam itu siapa cucu cicitnya?
1: Betul.
2: Itulah yang asli. Hmm. Nah, kita cuma menemukan keturunan batin sendera aja. Nah, gitu kan.
1: Yeah, yeah.
2: Yang lain tuh
1: mano?
2: Mano gitu. Ah, yeah. Kalau saya tuh terang dagang. Dari pendatang gitu kan. Nah, jadi ini yang harus kita kenal. Yeah. Dengan mengenal sejarah itu kita tahu asal usul jati diri. Nah, setelah kita mengenal asal usul jati diri, maka kita akan bisa menghargai orang-orang terdahulu. Nah, karena dari mereka lah kita berasal, maka kita memberikan apresiasi. Ada satu fenomena yang menyentuh sekali Pak Sam di Pulau Bengkalis ini terkait makam Damanik yang ada di Senggoro itu. Itu boleh katakan hampir tiap tahun itu dari pemerintah Pematang Siantar melakukan ziarah. Tentu mereka setelah mengenal sejarah asal-usul mereka, maka mereka bisa menghargai
1: ya,
2: para pendahulu mereka.
1: Sampai sekarang.
2: Nah, sampai sekarang. Nah, itu yang paling penting. Bahkan kita di dalam Islam kan kita diajarkan tidak hanya mendoakan diri kita, tapi orang-orang beriman yang telah mendahului kita. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Nah, pada itu baru bisa dilakukan kalau kita mengenali sejarah.
1: Yeah.
2: Nah, setelah itu maka dari situ akan tumbuhlah rasa cinta kita terhadap negeri ini. Nah, orang tak akan pernah mencintai negeri ini kalau dia tak tahu sejarah.
1: Yeah.
2: Dan terakhir barulah dia bisa mewariskan nilai-nilai kebudayaan tadi. Saya pikir hari ini banyaklah sumber atau cara, metode kita untuk mengenali sejarah, apalagi di era digital ini. Seperti tadi Pak Sam cerita mengenai sumber referensi, melalui googling saja kita bisa menemukan sumber-sumber dari Belanda itu.
1: Ya.
2: Tinggal download saja. Cuma yang jadi masalah kita tak bisa bahasa Belanda, lalu Google Translate kan.
1: Ya. Banyak cara.
2: Kalau tak kuang pecah aja dengan Google Translate dengan Divli-nya. Ya. Ya kan, malas mengetik ulang, dipoto saja buku itu, masukkan kepada aplikasinya, dia akan terjemahkan dengan sendirinya. Ya. Paling tidak akurasinya itu mendekati 80-90% jadilah begitu.
1: Ya. Zaman nah, pintar nih.
2: Zaman pintar nih harus begitu lagi. Saya pernah mendownload dari Grandback. Grandback itu situs-situs Belanda itu gratis, Pak. Nah, jadi mendapatkan buku-buku Belanda cuma agak kejauh berat lah menterjemahkan halaman per halaman itu.
1: Yeah.
2: Tapi ini dalam rangka untuk mengenal sejarah tadi begitu. Nah, jadi generasi muda apalagi dengan era digital ini bisa melakukan itu begitu. Yeah.
1: Jangan sampai gak tahu.
2: Tinggal apa Pak Sam mengetik password saja, kata kunci saja.
1: Yeah.
2: Nah, misalnya kita ingin mengetahui seperti apa cerita Semah Terubuk, itu bisa. Itu kita menemukan tuh tulisan dengan Grandbet itu tentang Semah Terubuk itu detail dia tulis.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Nah, bagaimana Jinjang Raja, ya? Jinjang Raja itu yang dijulang oleh para batin itu. Nanti melakukan perarakan sampai decay-nya orang asli itu ditulis oleh Grandbet begitu. Nah, jadi saya pikir ini peran-peran generasi muda hari ini itu sangat pentinglah untuk bagaimana bisa mengenali sejarah. Dan yang terakhir yang paling penting menurut saya sebagaimana dikatakan oleh Pak Iqbal tadi, bahwasanya seiring perkembangan zaman tentu telah terjadi perubahan-perubahan lah di tengah-tengah masyarakat kita ini begitu kan. Cuma saya ingatkan satu hal lah sehubungan dengan hari jadi ini. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi begini, walau anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami buka keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Jadi kalau kita ingin negeri ini tetap berkah, maka tidak dapat tidak keimanan dan ketakwaan harus kita perkuatkan. Kalau itu tidak kuat, bahkan semakin menurun, mengalami degradasi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun. Allah akan cabut keberkahan itu. Maka seiring hari jadi ke-514 ini, kita semualah ya kan berupaya untuk bagaimana mempertahankan nilai-nilai ketakwaan itu. Apalagi kita di negeri Melayu ini, di mana Islam dan budaya Melayu itu sangat berdekatan. Itu yang harus, inilah yang disebut dengan negeri bermarwah itu. Bermarwah itu syaratnya dua, menguatkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Kalau itu tak kuat, habis. Okay. Sebuah negeri akan roboh suatu saat nanti. Walaupun Pak Iqbal tadi cakap kita sudah hampir 500 tahunan, tapi tidak ada tertutup kemungkinan nanti negeri ini menjadi, kalau dalam bahasa buku, the forgotten city. Forgotten city itu jadi negeri yang dilupakan, gitu. Terlupakan.
1: Bisa jadi kalau tak kuat kita sekarang ya, dari sekarang ya.
2: Nah, dan itu sudah ada satu penulis tentang kerajaan-kerajaan yang dilupakan itu, termasuk dalam catatan Tom Peres itu di Rupat itu ada sebuah kerajaan kata dia yang terlupakan. Kemarin ditemukan ada beberapa nisan yang menggunakan Aceh Stone. Jangan-jangan itulah kerajaan yang terlupakan begitu.
1: Ya, karena di situ ada beting Aceh namanya juga ada.
2: Nah, gitu. Nah, jangan sampai sejarah, nanti Bengkale ini menjadi negeri yang
1: terlupakan.
2: Saya kira itu mungkin terlalu panjang.
1: Oke, ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Sam, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya.
0: Menarik perbincangan kita pada sore hari ini dalam rangka hari jadi yang ke-514 kota Bengkalis ini. Ini ada pemikiran lama yang teringat saya terhadap kuburan yang ada di sebelah gereja itu. Karkof tadi itu sebetulnya itu kita bisa jual kalau kita punya apa ya, karena situ ada nama masih. Siapa nama orang Belanda. Itu adalah nenek moyang orang yang ada di Belanda. Amsterdam atau di Belanda atau dimanapun mereka di Belanda itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau berkomunikasi dan mau mengerjakannya, kan itu bisa dijual untuk mereka mau datang ke sini.
2: Datang ke Bengkalis ini
0: untuk melihat itu. Jadi seperti ini, makanya kita tadi harus mengenal sejarah, katakan Buya tadi itu. Jadi akibatnya tentunya kita berharap para generasi muda yang kenal dengan sejarah ini dan kenal dengan Bengkalis, siapa Bengkalis itu sesungguhnya, kenapa demikian, kenapa 514 sudah, ternyata memang sebelum ada kabupaten provinsi lain, Bengkalis sudah menjadi kabupaten di provinsi Sumatera Tengah ini. Jadi sudah sangat tua, posisi yang sangat strategis membuat Bengkalis menjadi maju seperti itu ketika itu. Kenapa Belanda itu makannya banyak sekali? Kenapa pemerintah Belanda membuat penjara itu begitu besar dan begitu tebal batunya? Siapa dulu yang di sini? Dan ada senjata, gudang senjata polisi yang dihancurkan itu di depan itu. Nah, itu saya masih melihat senjata yang dulu pada waktu itu pada rumah yang masih dan marka di sekolah di apa di polisi dulu. Sekarang menjadi sekolah atau apa? Gedung sekarang, gedung baru. Dulu itu kan kantor polisi, perumahan polisi. Dan ada Dutch apa? Bank of Dutch. Ya. Bank Belanda dulu ada di kantor pati.
1: Ada
0: di apa? Di museum kita. Itu menggambarkan betapa sangat besarnya. Sebetulnya kalau kita mau kreatif oleh generasi muda ke depan, saya sarankan itu bisa dijual.
1: Iya, Pak.
0: Bank of Dutch itu bisa dijual juga. Makam-makam itu bisa dijual untuk mereka mau datang ke sini.
1: Iya.
0: Nah, dan ada makam apa? Penjara yang begitu besar. Nah, begitu juga yang kami bangun ketika itu saya pernah pulang dari Malaka melewati pelabuhan Selat Baru itu, saya sekapal dan berbincang dengan orang Thailand. Jadi ini yang menjadi cita-cita saya, kenapa kita bangunkan pelabuhan di sana, karena kita berharap bisa menangkap pariwisata yang ada di? Dan mereka itu seperti kehilangan tujuan, jadi semacam missing of destination, jadi bahasa apanya mungkin begitu, kehilangan arah, mau kemana lagi. Nah, dulu saya punya gagasan jalan yang kita buat tembus sampai ke rumah sekda yang baru, tapi belum tembus sekarang.
1: Belum
0: itu jadi. Kalau jadi dulu saya ingin punya gagasan di sekitar itu ditanami pohon segala macamnya. Jadi orang Melaka, orang dari India, orang dari Cina yang datang ke Bengkalis, oh ini durian itu, oh ini dia yang namanya manggis, oh begini pohonnya. Itu bisa dijual ketika mereka hanya menggunakan 10 ringgit atau berapa bisa menyeberang dan sampai ke Bengkalis.
1: Iya.
0: Dan ternyata apa yang kita gagasin zaman dulu, orang Thailand sudah berdatangan, kami bincang-bincang di kapal ketika itu.
1: Okay.
0: Ya, jadi ini menarik sekali ke depan. Tentunya kita sekali lagi menghimbau pada pemuda, para generasi muda, untuk ke depan berpikir kreatif untuk membangun kota Bengkalis ini. Jangan abaikan apa yang sudah dilakukan para pendahulu kita, terutama para bakti ini yang sudah berjuang begitu berat untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Makanya dulu kita sebut dengan Bengkalis Negeri Junjungan, televisi Bengkalis Negeri Junjungan.
1: Negeri Junjungan ya.
0: Okay. Saya kira demikian, terima kasih. Dan baik. Terima kasih juga Pak Am, Buya kita yang juga hadir pada hari ini.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam Surijal dan juga Buya Amrizal. Ya, sama-sama Pak Kezal ya. Yang pokoknya pada sore hari ini bincang-bincang sejarah ini mudah-mudahan masih berkenan tetap ada di channel YouTube dan juga Facebook kami ya, bisa didengar oleh anak cucu kita yang akan datang. Karena apa? Karena memang banyak sekali nilai sejarah yang ada dan masih terabaikan sampai sekarang. Ya, jadi mesti kita teropong lagi apa yang perlu kita rehabilitasi seperti di daerah lain. Mereka tidak merubah bentuk tapi mereka merehab lagi, tapi bentuknya baru tetapi tetap meninggalkan arsitek lama. Kenapa? Supaya jangan hilang nilai sejarahnya, kan gitu ya Pak Ustaz.
2: Dan itu bisa dijual,
1: dijual. Kenapa? Karena memang itu ada sejarahnya ya. Jadi memang kalau dapat sih Bengkalis ya, mudah-mudahan membuktikan beberapa sejarah-sejarah yang disampaikan bertahun-tahun itu ada sekarang. Yang pertama, kita juga minta kemarin semalam usulkan dirikan monumen Bengkalis itu lahirnya tahun berapa monumennya itu. Jadi 500 pada tahun berapa itu awalnya 514 sekarang, nah ditemukanlah 1512 30 Juli ini monumennya. Di situ tertulis sedikit sejarah yang dikatakan Pak Sam Surijal tadi, ada dasarnya dari negeri Belanda yang ditulis dalam bukunya, tinggal mengcover dan mengartikan di situ.
0: Di University of Leiden.
1: Iya, itu makanya. Mudah-mudahan Pak. Ya, terima kasih Pak Sam Surijal, terima kasih Buya Amrizal atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan pemirsa, pendengar, demikian bincang-bincang kami, bincang khusus dalam rangka peringatan hari jadi 514 Bengkalis. Semoga Bengkalis tetap jaya dan kami juga berharap semoga Bengkalis ke depan jauh lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, nilai aset Pemprov Riau turun Rp720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyoroti pengelolaan aset milik Pemprov Riau yang dinilai belum maksimal. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau Ginda Brunama mengatakan nilai aset pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,659 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 720,95 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024 yang mencapai 35,380 triliun.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai 34 triliun 659 miliar 300 10 juta rupiah. Terjadi penurunan sebesar 720 miliar 979 juta 753 rupiah dari tahun anggaran 2024 senilai 35 triliun 380 miliar 290 juta 655 ribu rupiah. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal dalam penata usahaan aset daerah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya temuan dan rekomendasi Badan Pemerintah

0: Baru, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya HIV/AIDS sekaligus mendorong generasi muda menerapkan perilaku hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi generasi muda dari penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, selain mendapatkan penjelasan dari sisi kesehatan, para pelajar juga dibekali pemahaman nilai-nilai agama agar mampu menjaga diri dari perilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular penyakit.
1: Pertama, anak-anak menjaga diri supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berisiko ya, tertularkan HIV/AIDS. Yang kedua, menjaga diri dari sekarang ini kan penyakit kejiwaan LGBT itu menjangkiti ya. Awal dia jadi korban, kemudian dia jadi pelaku. Maka anak-anak kita jangan menjaga diri supaya jangan jadi korban. Ya, jadi menjaga anggota tubuhnya yang vital untuk dijaga, nggak boleh dipegang, sentuh oleh siapa saja.
0: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pekanbaru, Raja Izda Khairani, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, edukasi mengenai HIV/AIDS perlu diberikan sejak dini sebagai bentuk pencegahan.
2: Karena ini adalah momen di mana kita memberikan penyuluhan dan pencerahan kepada anak-anak. Walaupun mungkin kita tahu penyakit AIDS ini atau HIV ini itu pada umumnya terindikasi untuk orang-orang dewasa. Tapi tidak salah kalau seandainya dari usia dini ini kita memperingatkan anak, ya, memberikan motivasi kepada anak untuk menghindari hal-hal yang akan nantinya menjadi awal atau cikal bakal timbulnya HIV/AIDS.
0: Raja Izda Khairani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah sehingga semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi perilaku berisiko, serta memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari HIV/AIDS dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terus mendorong penguatan budaya baca sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui sosialisasi budaya baca dan literasi tahun 2026 yang melibatkan 6 unsur utama pembangun budaya literasi di masyarakat. Berikut laporan Meta Fajar Walinda, RRI Batam.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Selasa dan Rabu di Aula Engku Hamidah lantai 4 kantor Wali Kota Batam dengan mengusung tema Strategi Membangun Budaya Literasi Menuju Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kota Batam. Peserta terdiri atas pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan kelurahan, serta pengurus taman bacaan masyarakat dari Kecamatan Batam Kota dan Sagulung. Materi disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta tidak hanya memahami konsep literasi, tetapi juga menghadirkan aksi nyata untuk meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
5: Tapi kalau tidak diarahkan, mereka akan lari kepada hal-hal yang negatif. Itu juga kita melihat literasi, terbangnya budaya literasi, tapi adalah kepada hal-hal yang bersifat positif. Dan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan sosialisasi budaya baca strategi membangun budaya literasi menuju peningkatan kelembagaan tahun 2026 secara sempurna.
4: Berdasarkan data tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai IPLM sebesar 36,04 dan berada di peringkat ke-15 nasional. Sementara itu, Kota Batam memperoleh nilai 12,36, peringkat ketiga di Provinsi Kepulauan Riau setelah Tanjung Pinang dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk tingkat kegemaran membaca, Batam mencatat nilai 59,45 yang menunjukkan minat baca masyarakat cukup baik, meski penguatan ekosistem literasi masih perlu ditingkatkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai indikator penilaian IPLM tahun 2026.
6: Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan dengan latar belakang bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat yang disediakan dengan BNN menjadi salah satu instrumen strategis yang dikembangkan oleh Pusat Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di setiap daerah. IPMN tahun 2026 memang memiliki perbedaan dalam penghitungan. Indikator-indikator pencapaian juga berubah. Namun tidak menurunkan semangat kita untuk meningkatkan IPMN yang ada di Kota Batam.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, sektor swasta, dan relawan literasi masyarakat, diharapkan budaya membaca semakin tumbuh di Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Gerakan Indonesia Membaca sebagai program nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pendengar, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BP Das Agam Kuantan prioritaskan penghijauan kembali hutan dan lahan Das Kuranji dan air dingin pasca diterjang bencana 2025 lalu. Kajian teknis tengah berlangsung dan inisiasi penanaman bersama masyarakat akan digelar pada Agustus mendatang. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya dari RRI Padang.
7: Kita akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
8: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan, Yantes Doniko dalam dialog bercerita bencana RRI Padang kemarin mengatakan, pasca diterjang bencana banjir bandang tahun lalu, sejumlah das prioritas di Kota Padang masih rawan diterjang bencana susulan. Menurutnya saat ini pihaknya berfokus melakukan konservasi air dan tanah, terutama pada kawasan hulu dan hilir di Das Kuranji dan air dingin. Yantes menjelaskan, kegiatan tersebut berupa pembangunan konservasi tanah dan air pada dam penahan dan guli plak sebagai pengendali jurang. Kegiatan pembangunan guli plak akan difokuskan pada daerah hulu, sementara bangunan dam penahan akan dibangun pada area hutan mendekati area hilir.
9: Untuk tahun ini kita prioritas di yang khusus untuk Kota Padang, Das Kuranji dan Das Air Dingin. Tahun ini kita lakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung. Saat ini kita masih menyusun rancangan teknisnya yang insya Allah pada bulan Agustus nanti itu dilakukan penanaman oleh masyarakat karena kita melibatkan KTH.
8: Sementara itu Ketua Forum Das Sumatera Barat, Istrilbert mengatakan kegiatan penghijauan kembali kawasan tutupan hutan pada areal Das di Padang penting sebagai mitigasi awal terhadap potensi bencana lainnya. Ia menyoroti kerapatan tutupan hutan pada kawasan hulu Das di Sumbar yang saat ini tidak ideal sebagai pancang awal drainase alami pencegah banjir dan longsor.
10: Perlu 40% ya tutupan lahannya harus maksimal ya dalam kondisi baik. Sungai itu sebenarnya adalah drainase alam ya, bahwa sungai itu merupakan indikator dari suatu das. Kalau sungai itu berulah banjir katakanlah sering longsor sedimennya tinggi berarti das itu tidak sehat.
8: Istrilbert menambahkan, untuk cakupan Sumatera Barat, das prioritas mitigasi bencana harus merujuk pada 5 das penting yang harus segera dipulihkan. Kelima das dimaksud yakni Das Anai yang melewati kawasan jalan nasional, Das Arau, Tarusan, Gasan Gadang, Kuranji, dan Air Dingin di Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
3: Pendengar, kita berlanjut ke RRI SP Bengkalis. Komite Sekolah SD Negeri 005 Bengkalis berganti untuk periode 2026-2029 dipercayai kepada Haji Muhammad Rafi yang merupakan alumni SD Negeri 005 yang dulunya SD Negeri 006 Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
11: SD Negeri 5 Bengkalis menggelar rapat pergantian kepengurusan komite sekolah pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Haji Muhammad Rafi terpilih sebagai ketua komite SDN 5 Bengkalis periode 2026-2029 atau selama 3 tahun sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan SDN 5 Bengkalis tersebut turut dihadiri ketua komite sebelumnya, Budi. Kemudian unsur penasihat komite, kepala sekolah, perwakilan orang tua, murid, alumni, alumni serta tokoh masyarakat. Selain menetapkan ketua, rapat juga menyusun kepengurusan baru dengan Wira Sugiarto sebagai sekretaris dan Rahmat sebagai bendahara.
12: Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban amanah sebagai pengurus komite SDN 05 Bengkalis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Program-program yang telah berjalan dengan baik tentu akan kami lanjutkan demi kemajuan sekolah.
11: Sementara itu, salah satu wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak.
13: Kami selaku wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua murid, alumni, hingga masyarakat. Menurut kami, sinergi semua unsur sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan SD Negeri 5 Bengkalis.
11: Untuk melengkapi struktur kepengurusan, komite juga membuka ruang bagi keterlibatan unsur alumni, orang tua murid, dan pakar pendidikan. Kepengurusan baru diharapkan segera menggelar pertemuan lanjutan guna menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama masa bakti 2026-2029. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resminya di Ranai dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selengkapnya, laporan Marjani, RRI Ranai.
15: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak kita yang disalurkan melalui mitra resminya dijual sesuai harga enceran tertinggi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bulog menegaskan harga di atas HET bukan berasal dari jaringan mitra resminya. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, Selasa pagi mengatakan di Ranai hanya terdapat 5 toko yang menjadi mitra resmi Bulog untuk penyaluran minyak kita. Seluruh mitra tersebut berada di bawah pengawasan Bulog sehingga wajib menjual sesuai ketentuan HET. Menurut Pencius, minyak kita yang dijual dengan harga melebihi HET umumnya berasal dari distributor swasta. Karena itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut berada di luar pengawasan Bulog. Ia menegaskan, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap seluruh mitra resmi agar mematuhi aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
16: Kita selalu jaga agar harga itu sesuai dengan HET. Cuman kan kemampuan kami tidak bisa untuk menjangkau semua titik yang ada di Natuna karena stok kami kan terbatas dan penugasan sampai saat ini kami hanya fokus ke pasar pencatatan dinas perdagangan aja yang SP2KP yaitu di pasar Ranai. Stok yang ada saat ini tuh kami hanya fokus untuk kios-kios yang di pasar Ranai. Tiap minggu kami melakukan distribusi kios itu sebanyak 2 kali tiap minggu, Senin dan Selasa. Dan kios sendiri karena tadi setiap pengiriman kami hanya sekitar 7-10 dus sekali pengiriman, sedangkan kebutuhan kan untuk masyarakat Natuna itu bisa dibilang banyak. Jadi kios selain menjual minyak yang dari Bulog, kios-kios yang di pasar Ranai pun menjual minyak dari distributor swasta.
15: Sementara itu, masyarakat membeli minyak kita di tingkat pengecer dijual dengan harga lebih tinggi dari HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menambah beban pengeluaran rumah tangga. Salah seorang warga Ranai, Julia, mengaku harga minyak kita di sejumlah pengecer telah mencapai lebih dari Rp20.000 per liter. Menurutnya, kenaikan harga tersebut cukup memberatkan terutama bagi ibu rumah tangga.
17: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami. Sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
15: Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak kita di tingkat pengecer. Pemerintah juga diminta pasokan melalui jalur resmi diperbanyak agar masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng sesuai HET. Bulog juga menghimbau masyarakat membeli minyak kita di toko mitra resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
3: Pendengar, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menetapkan kenduri adat sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang akan digelar pada 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
18: Kenduri adat kembali menjadi agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Tahun ini, pelaksanaan kenduri adat mengalami perubahan konsep. Jika pada tahun-tahun sebelumnya digelar pada sore hari setelah sidang paripurna DPRD, kini seluruh tamu undangan akan langsung diajak menuju gedung Lembaga Adat Melayu Riau untuk melaksanakan kenduri bersama. Sekitar 1.300 undangan ditargetkan hadir, terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, hingga warga. Sekretaris Umum DPH Lam R. Bengkalis, Datuk Abdul Fatah, menegaskan kenduri adat merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Bengkalis yang kini telah berusia 514 tahun.
19: Jadi rangkaian yang peringatan hari jadi itu puncaknya nanti makan bersama, mulai dari pimpinan daerah, pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cikgu pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul, masyarakat kita sekitarnya kumpul di lembaga adat, makan bersama.
18: Sementara itu, anggota tim pencari fakta Hari Jadi Bengkalis, Haji Alam, mengharapkan pelaksanaan kenduri adat tetap menjunjung tinggi tradisi Melayu, termasuk dalam penyajian hidangan dan nuansa adat yang menjadi identitas daerah.
20: Jadi kami mohon betul bantuannya untuk betul-betul kita melaksanakan adat. Jangan nanti ada yang kita pakai bidang, kenapa adat itu ada pakai bidang gitu. Janganlah nanti ada yang kasih kota gitu. Jangan adatnya di atas yang di bawah, supaya ada nama kasih kota gitu. Jangan bisa. Yang kedua, kita juga mohon nanti kita lari bagi dari Bengkalis. Kita apakah betul-betul yang bernaksa Melayu gitu, bernaksa Melayu.
18: Kenduri adat menjadi salah satu warisan budaya yang terus dipertahankan Lam Riau Kabupaten Bengkalis sebagai sarana mempererat persaudaraan dan mensyukuri perjalanan sejarah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI Tanjung Pinang, pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di Kelurahan Sungai Nam, Kecamatan Bintan Timur, membantah narasi video viral yang menyebutkan mereka hidup dari rebusan biji cempedak karena tidak memiliki makanan. Berikut laporan reporter Reni Ildia Valantra.
21: Warga RT 02 RW 3 Kelurahan Senam Kecamatan Bintan Timur sempat dihebohkan dengan beredarnya video viral pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di media sosial. Dalam video yang beredar di aplikasi TikTok tersebut, keduanya dinarasikan hidup terlantar dan hanya mengonsumsi rebusan biji cempedak untuk mengganjar lapar karena tidak memiliki beras. Selain itu, pasangan lansia ini juga disebut belum mendapatkan bantuan pemerintah karena terkendala dokumen kependudukan dan BPJS Kesehatan. Namun saat dikonfirmasi di kediamannya, Paulus dan Mutamimah membantah narasi tersebut. Paulus mengatakan mereka tetap mengonsumsi nasi seperti biasa, meski dalam jumlah terbatas serta mendapatkan bantuan dari warga sekitar.
22: Orang itu pasan masih makan cempedak di sini.
23: Memang saya makan biji cempedak itu.
22: Biji enak tiap hari.
23: Itu tak putus kitanya. Ini kan paling rawan dia makan itu. Sebab ibu kita di kampung itu.
21: Sementara itu, Ketua RW 03 Kampung Senam Darat Saidi turut memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Ia menjelaskan saat video dibuat, Mutamimah memang sedang ingin mengonsumsi biji cempedak rebus, bukan karena tidak memiliki beras. Saidi mengatakan warga sekitar selama ini rutin memberikan bantuan secara swadaya berupa nasi lauk pauk dan kebutuhan pokok kepada pasangan lansia tersebut.
24: Sebetulnya bukan itu. Gak terimanya itu tadi kan? Ya bukan. Anu biji cempedak itu yang untuk makan sehari-harinya yang enggak terima, karena warga sini juga merasa kita membantu ibu-ibu di sini ini kadang ngasih nasi lah, ngasih siapa lah.
21: Terkait kendala dokumen kependudukan dan bantuan bedah rumah, Saidi menyebut perangkat RT, RW, dan kelurahan sebenarnya telah berupaya membantu pengurusannya sejak lama. Namun proses tersebut masih terkendala status tanah tempat tinggal serta administrasi perpindahan dari daerah asal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Pendengar Bersua, kembali kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Hari Rabu 29 Juli 2026. Pokok-pokok berita utama, kasus DBD meningkat di Bengkalis. Buka lawang jelang kenduri adat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Rizardi.

0: kasus demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bengkalis.
1: Kami awali informasi pertama, kasus demam berdarah denggi meningkat drastis sejak bulan Mei hingga Juni. Pada Juli kasus kembali menurun. RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan obat-obat tetap ada. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 524 kasus DBD hingga pertengahan Juli 2026. Meski angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi menjelaskan, lonjakan kasus terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni 2026 seiring meningkatnya curah hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus DBD pada tahun 2026 tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 149 kasus. Menurutnya, kondisi pancaroba saat ini tetap harus diwaspadai karena dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
2: Ini tercatat di data kita itu di periode bulan sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 592 kasus ya. Angka ini memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2004 yang banyak 200-700 kasus lebih gitu. Kasus demam berdarah tahun ini pada bulan Juli ini sedikit menurun dibandingkan karena peningkatan kasus kita dimulai pada bulan Mei kemarin, Mei, April, Mei, Juni. Jadi ini puncaknya. Dan pada periode ini sedikit menurun dibandingkan periode Juni tahun kemarin gitu.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis mencatat adanya peningkatan jumlah pasien demam berdarah denggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak Mei dan berlanjut pada bulan Juni seiring meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Mengantisipasi bertambahnya pasien, RSUD Bengkalis memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari menjamin ketersediaan obat-obatan, cairan infus, stok darah, hingga kesiapan ruangan rawat inap dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien DBD. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azhari Effendi melalui Kepala Bidang Pelayanan NS Tino Suhendro mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
3: Kami di RSUD Bengkalis juga menyikapi kondisi tersebut, telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk memastikan pelayanan tetap optimal dengan memastikan ketersediaan obat, cairan infus, stok darah, serta kesiapan ruang rawat inap dan tenaga kesehatan. Selain itu juga kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan serta unit transfusi darah.
0: Selain meningkatnya kesiapan pelayanan, RSUD Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran DBD dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Lam R Kabupaten Bengkalis akan menggelar kenduri adat dan dalam rangka hari jadi ke-514 Bengkalis pada Kamis siang. Sehari sebelumnya dilaksanakan prosesi buka lawang atau saatnya memulai kerja bersama untuk persiapan kenduri adat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis menggelar prosesi adat buka lawang sebagai pembuka rangkaian sepekan kenduri adat dalam rangka memperingati hari jadi ke-514 Bengkalis pada Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung LAMR Kabupaten Bengkalis Jalan Pramuka ini menjadi simbol dimulainya seluruh persiapan kenduri adat yang akan mencapai puncaknya pada Kamis 30 Juli 2026. Prosesi adat tersebut dihadiri Ketua Majelis Kerapatan Adat MKA LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Ilham Nur, Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim beserta jajaran pengurus. Dari unsur pemerintah hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Ketua DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim menjelaskan bahwa buka lawang merupakan tradisi Melayu yang menandai dimulainya sebuah kerja besar masyarakat. Menurutnya tradisi tersebut telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat Melayu sebelum melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ia berharap seluruh rangkaian sepekan kenduri adat ini dapat berlangsung lancar dan mendapat keberkahan.
4: Masyarakat Melayu zaman dulu ketika melakukan kenduri kendara atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menjemput orang yang banyak, maka lebih dulu dimulai dengan kegiatan buka lawang, upacara buka lawang. Dalam buka lawang ini kita telah menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kerja bagi helat yang akan kita laksanakan.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra menyampaikan apresiasi pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap upaya Lam R dalam menjaga dan melestarikan tradisi Melayu yang menjadi identitas daerah.
5: Khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya kita mensupport kegiatan seluruh kegiatan rangkaian adat Melayu, bukan hanya di acara pada pagi hari ini, tapi di sebelum-sebelumnya kita juga sudah mensupport dan mendukung acara kegiatan adat yang ada di Kabupaten Bengkalis.
0: Ia juga mengajak seluruh pengurus Lam R untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat Melayu agar tetap hidup di tengah masyarakat. Usai prosesi adat, kegiatan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama sebagai wujud kebersamaan antara pengurus Lam, pemerintah daerah, dan para undangan. Rangkaian kegiatan diteruskan dengan penyembelian seekor kerbau yang telah disiapkan sebagai hidangan utama kenduri adat. Penyembelian dilakukan oleh juru sembelih halal Juleha Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Syahrul bersama tim sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kenduri adat yang akan digelar pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Keberadaan makam Panglima Hitam hingga kini masih belum diketahui. Hal itu mencuat dalam dialog interaktif RRI memperingati hari jadi Bengkalis ke-514 dalam dan nilai menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam penulisan sejarah daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Keberadaan makam Panglima Hitam kembali menjadi perbincangan dalam dialog interaktif RRI Bengkalis bertema sidang istimewa DPRD warnai hari jadi Bengkalis ke-514. Melalui sambungan telepon, pendengar RRI Haji Alam menyampaikan hingga saat ini lokasi makam Panglima Hitam yang disebut pemimpin perlawanan terhadap Portugis di Selat Bengkalis masih belum berhasil ditemukan. Menurutnya, penelusuran terhadap jejak tokoh sejarah tersebut perlu terus dilakukan.
2: Bahwa sampai saat ini kita belum mengetahui di mana kubur daripada Panglima Hitam yang kepemimpinan waktu dari Sengguru, Pasir Sengguru membantu menyerang Portugis. Jadi betul sama nggak pedato itu bahwa pernah itu urut-urut datangnya bahwa itu lagi Bengkalis ini kan hanya 5-14 tapi mungkin ya ada yang bawah lagi. Kenapa?
1: Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet mengatakan hingga kini belum ada bukti yang dapat memastikan lokasi makam Panglima Hitam. Namun berbagai temuan peninggalan sejarah di Pulau Bengkalis masih membuka peluang dilakukannya penelitian lebih lanjut. Muhammad Isa Slamet berharap penelusuran terhadap peninggalan sejarah di Bengkalis terus dilakukan agar mampu melengkapi catatan sejarah daerah dan menjadi warisan pengetahuan bagi generasi mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, penetapan hari jadi Bengkalis merupakan satu tonggak sejarah di mana perjuangan bangsa Melayu menjadikan negeri ini sebagai pusat perdagangan yang maju di masanya, sehingga momentum hari jadi Bengkalis juga sebagai momentum mengenang sejarah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Peringatan hari jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya penetapan hari jadi tersebut. Penetapan hari jadi Bengkalis dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis Samsurizal yang memimpin Kabupaten Bengkalis selama dua periode, yakni pada tahun 2000 hingga 2010. Mantan Bupati Bengkalis Samsurizal mengatakan pembahasan mengenai penetapan hari jadi Bengkalis telah dimulai sejak masa dua bupati sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinannya, penetapan tersebut akhirnya dapat diwujudkan setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan dari sejumlah pihak termasuk pakar sejarah asal Sumatera Utara, Tengku Lukman Sinar.
4: Jadikan hari jadi Bengkalis ini sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Saya terus terang katakan gagasan ini sudah dimulai pada saat bupatinya Pak Azadi Johan. Kemudian dilakukan beberapa kali pembahasan dan seminar, terus belum selesai, belum tuntas ketika itu, disambung lagi oleh bupati berikutnya, Pak Almarhum Fadzah Sulaiman. Jadi beliau juga menggagaskan juga untuk mencari hari jadi Bengkalis. Dalam pembicaraan itu, Bapak Bupati sebelumnya, dia juga menjadi staf ketika itu, kita sengaja mengundang pakar sejarah Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau adalah almarhum saat ini, almarhum Tengku Lukman Sinar. Semua orang tahu bahwa beliau itu adalah pakar sejarah Melayu.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bengkalis, Buya Amrizal, memaknai hari jadi Bengkalis sebagai momentum untuk bersyukur atas nikmat, kemajuan, dan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, peringatan hari jadi menjadi sarana memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan jati diri daerah.
5: Dalam perspektif Islam, tentu peringatan hari jadi Bengkalis ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita pertama tentu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, atas keamanan, atas kemajuan yang sudah dicapai negeri ini, apalagi sejak otonomi daerah dari 2000 sampai 2026. sudah 26 tahun banyak perubahan-perubahan ya.
3: Penetapan hari jadi Bengkalis pada 30 Juli 1512 atau tepatnya 514 pada tahun ini, salah satunya adalah keberhasilan bangsa Melayu yang terdiri dari para Batin Senderak, Batin Meranti, Batin Mandau, dan lainnya bersama dengan Hang Jebat dari negeri Melaka dalam menumpas kekaisaran Portugis sehingga Portugis keluar dari negeri Semenanjung Melayu. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi terakhir, mahasiswa KKN UGM Yogyakarta kembali akan gelar Gempita Festival di Kecamatan Bantan, di mana akan dipusatkan di Desa Bantan Tua pada 1 Agustus 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM tahun 2026 di Kecamatan Bantan akan menggelar Gempita Festival Bantan 2 pada Sabtu 1 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi mahasiswa KKN bersama pemerintah Desa Mentayan, Desa Teluk Papal, dan Desa Bantan Air. Festival akan dipusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Dan tahun ini merupakan pelaksanaan Gempita Festival yang kedua setelah tahun pertama digelar di Desa Mentayan sebagai tuan rumah. Koordinator mahasiswa KKN UGM Salva Yelsa Putri Resanda mengatakan kegiatan akan berlangsung mulai pagi hingga malam hari dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat.
6: Kalau acara itu nanti di tanggal 1 Agustus lapangan bola belakang kantor Desa Bantan Ayu, acaranya acara kolaborasi dari kita mahasiswa KKN UGM bersama dengan Desa Mentayan, Teluk Papa, dan tuan rumahnya tahun ini Bantan Ayu. Dari acara sendiri kurang lebih kita akan mulai dari pagi, itu ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada sesi pembukaan, lalu ada perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba juga, ada lomba-lomba dari siangnya dengan sore. Malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga talk show, baru terakhir ini masih boleh penutupan.
3: Sementara itu, PJ Kadis Bantan Air Zulfandi mengatakan terima kasih telah memberikan kepercayaan sebagai tuan rumah dan siap berkolaborasi mensukseskan kegiatan tersebut.
7: Alhamdulillah kami dari perintah Desa Bantan Air tentunya sangat melakukan support lah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KKN UGM Jakarta ini, dan pun kami dari desa untuk support kami yaitu berkolaborasi dengan BUMDES dan Mandiri dalam persiapan-persiapan hadiah, karena acara ini dilaksanakan untuk pertama senam, jalan santai, ada juga permainan-permainan rakyat yang akan diadakan oleh KKN.
3: Sementara itu, menurut Salva, Gempita Festival Bantan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah mempererat hubungan antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat selama pelaksanaan KKN di Kecamatan Bantan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat gotong royong dan kebersamaan terus tumbuh. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan mahasiswa KKN UGM diharapkan mampu memberikan dampak positif serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengar informasi dari Muhammad Fiza tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Harzar Dimon undur diri. Terima kasih, selamat sore.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesan. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenaklah orang penyakit asam lambung, asam urat,
Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, ahem katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membuat iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim, condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimau, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya, tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya, 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber, 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama, tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponaan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Berarti siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada, bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada, bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawalah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita.
Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 音。
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, takutlah kamu kepada Allah, Zat yang dengan Dia kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman. Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari gangguannya.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya, bu, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya, silakan rawat dengan baik. Supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ini puntannya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusghun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, jamaknya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasa'i nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a,
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh. Tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masah. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Ah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya, susah dihapusnya tuh. Udah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha
artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini, ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini, ini saya punten, bismillah. Ini ya, ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya.

tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan. Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya?
Asyhadu anna ilaha

واشهد ان محمدا اللهم اج منات واجعلني من ال lihat sini minal mutatahirin minat tawabin. Lihat bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga sudah kita nikmati ya. Naga berangkat lagu-lagu Islami yang masih juga akan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1, kita juga tadi sudah melaksanakan ibadah ya, ibadah sholat fardu maghrib sudah dilaksanakan ya. Semoga yang baru kita tunaikan itu membawa keberkahan bagi setiap langkah dan aktivitas kita. Nah, untuk Anda saat ini mungkin pendengar, Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah begitu ya, semoga kehangatan malam ini menjadi momen untuk saling berbagi cerita. Atau kini Anda tengah dalam perjalanan, ya utamakan keselamatan ya hingga tiba di tujuan. Kami iringi juga Anda dengan doa pendengar, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selain hiburan lagu-lagu Islami yang akan menemani kita, nah nanti juga melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pendengar ya. Jadi akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita yang tentunya akan merangkum berbagai informasi terkini baik secara nasional, mancanegara ataupun juga terkait dengan perkembangan olahraga. Jadi berita-berita yang kami sajikan itu nanti akan bisa Anda simak tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, dari Pro 3 Jakarta. Ada lagu Islami yang masih akan kita dengarkan sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kali ini lagu dari Opik yang akan kami hadirkan menemani kita di kesempatan ini dengan judul lagunya Tersenyum.

Dari menit 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi akan tiba waktunya kita bergabung ya dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita nantikan informasi malam ini dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkat saing produk, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Syombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground gas generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian berjalan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.I. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa, ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
17: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: Waktu 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chuan Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, selamat malam. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, kembali bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Untuk kami informasikan, pendengar, masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya, pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi menjelang masuknya waktu sholat fardu isya. Dan kami akan komandangkan suara azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya tepat pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

berdosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu sifat kikir atau bakhil, yang kedua perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

0: mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau waktu subuh dan terbenamnya matahari waktu asar. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan, kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku lu kali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Berdiri anda masih bersama Radio Republik Indonesia Persatu di 90,7 MHz dan berdiri tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program berjaringan Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nyusahin aja.
2: Mari bu.
1: Mari.
2: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, dek?
2: Eh, iya bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
2: Enggak kok bu, biasa aja.
1: Ah, gak percaya.
3: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
2: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
2: Silahkan duduk bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, dek. Ini, dek.
2: Waduh, apa ini, bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
2: Maaf, ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, dek.
2: Dan sejak saat itu...
4: Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
2: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, aduh. Amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avangard ya, atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Mm-hmm, kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih ya. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Produk-produk musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anaknya memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Hubungannya dengan Kris, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Yang kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek, seperti Agnes Mo dan lainnya itu biasanya dalam kondisi saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya dan Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
4: Ibu Farida tanyakan ini apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya dan itu baiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua. Kita
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin, kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya terima kasih.
5: Sukses juga. Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat malam, Pak Kris sinyal.
1: Iya betul, kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
1: Oh, boleh, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nike Ardila Telagut. Apa yang terakhir itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
0: Oke.
1: Bang Yudi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya gitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Sulingsi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering ada jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak,
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya. Begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya, itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide kayak gitu sih sebenarnya.
0: Yang oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas berat arti waktunya ya. Nggak terlalu ngejar-ngejar waktu. Gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku, viralnya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh. Terlalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih, video clip atau digital ya, gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada malam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Okay.
2: Terima kasih, salam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan, Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucap dulu sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun.

0: tahun semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus gitu.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu aja deh, masih di salam buat semuanya aja ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
2: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
1: Baik. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
2: Selamat malam buat Bang Ini, salam sehat selalu.
1: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
2: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
1: Oh begitu. Siap.
2: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
1: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
1: Silakan.
2: Anak salam susah selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih, Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
3: Oke, siap.
1: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
3: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
1: Okay.
3: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
1: Lebih lama di editingnya ya?
3: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, ada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sementara artisnya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu loh bro.
1: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh Bang Kris. Kau Bukan Dirimu ya.
3: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yuli.
1: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
3: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Mm-hmm. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak? Dia, aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose HP, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
1: Jadi
3: Dewi memang profesional ya, gitu ya, dia bagus.
1: Baik, seperti itu tampaknya ya.
3: Jadi gitu, hal yang menarik.
1: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
3: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik, ya jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
1: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
3: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
1: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
3: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer.
1: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
3: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
1: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Malam Bung Kris.
3: Selamat malam.
1: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
4: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
3: Iya benar.
4: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
3: Benar.
4: Malam baik Bung Kris.
3: Malam baik kita semua.
4: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
1: Nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
4: Kota nyur malam baik.
1: Oh, Manado, siap siap.
5: Oh, Manado, ya betul pantai.
4: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
5: Iya.
4: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
1: Okay.
4: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
1: Video musik kali ya.
4: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
1: Siap.
4: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi dengan tim. Oh iya, katanya mau balas sapa salamnya ini ya. Apa namanya? Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
4: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
1: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
3: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
3: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih. Kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke.
3: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
1: Siap kalau begitu.
3: Iya.
1: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279122. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
3: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi Bu Acin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
1: Oke.
3: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Pak Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
1: sih. Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Ya udah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797279712. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
3: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah, kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke,
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya, iya iya iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Danda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Gak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Baik kita semua dan sehat kita semua. Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mbak Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya.
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Iya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: Mbak
0: Ita. Karena
5: ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris. Ya.

0: kalau sekarang nanti, itu ya, lebih terbatas nggak sih gitu?
1: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
0: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jam nggak sih zaman dulu? Karena
1: Jimmy Jam udah ada ya.
0: Udah ya.
1: Udah ada, Bu. 90-an udah ada.
0: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
1: Iya, iya.
2: Siap.
0: Iya. Oke, salam dulu ya.
2: Silakan, silakan.
1: Silakan beli tawan. Ya.
0: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga, selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris. Terima kasih.
2: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
1: Batu Malang.
2: Neng Batu, Mas Faris.
3: Halo Mbak Ita, langsung umumnya Mbak.
2: Yo, kan sampean di Batu ta.
3: Aku di Surabaya. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
2: Loh yo, ya jelas dong.
1: Makasih banget ya Pak Faris ya, Batu.
3: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
1: Iya dong.
2: Iya. Udah lama gak ke Batu, kita baru
1: barusan kemarin.
2: Bulan April ya.
3: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
1: Oh iya, Ruli go.
2: Ruli so. Ruli siapa?
1: RRI Malang.
2: Oh iya ya.
3: RRI Malang dong Mas.
1: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
3: Bang Kris Sinyal.
1: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
3: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
2: Oke. Okay. Ya. Siap.
3: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Silakan.
1: Oke,
3: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
1: Siap.
2: Nggih wis.
3: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
4: Itu dia yang pertama ya, Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
2: Eh seriusan?
1: Oh, serius?
4: Oh, Mbak Kiki Ari kan Mama Panawi.
1: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
4: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
2: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Iya lah, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
4: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara.
2: Yunisara.
4: Tahun 89.
2: Oke oke.
4: Mantap. Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
4: Ya Ani Carrera.
2: Ani Carrera. Ani Carrera
4: yang
2: ya.
4: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh
2: gitu ya langganan
1: ya. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi,
2: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
4: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
2: Ihi. Kesel krere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung, Timur.
2: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Kang Ahmad Irwan.
5: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
2: Oke, okay, Nagreg. Siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
5: Selamat malam Mas Kris.
1: Kris ya.
5: Selamat malam. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa?
2: Oke. Okay.
5: mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap. Silakan.
5: Buat sahabatku yang baik Pak Herman di Tarumutlapung.

0: terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana iya, tergantung ya Mas
2: fleksibel
1: Chris,
2: ya, fleksibel Mas ya.
0: Produser menyiapkannya semana gitu kemampuan
1: mereka. Oh.
0: Kita sesuaikan ya.
1: Kan? Kita sesuai, ya, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat aduh budget produsernya segini kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
2: Ya, jadi, ya.
0: Flexible ya.
1: Siap. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Chris, tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Chris.
0: Oke, siap.

0: Mas Kris.
1: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
0: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari tetap cantik.
0: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
1: Kasih hadiah dong.
0: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
1: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
0: Iya, ini dari Belitung Timur.
1: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
0: Halo. Halo Bang.
1: Halo
0: Bang Jante. Kok tidak ada suara?
1: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
0: kita belum sapa-sapa.
1: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
0: Oh iya.
1: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
0: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
1: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
0: Masa sih? Kayaknya.
1: Masa sih?
0: Enggak sih.
1: Emang enggak?
0: Gak ketemu, udah lama gak ketemu sama
1: ketemu
0: Mas Kris.
1: Loh.
0: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
1: Amnesia langsung dia, ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
0: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
1: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
0: Itu ya.
1: Jadi
0: siap ya Mas ya.
1: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
0: Oke, Bang Kris.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
0: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
1: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
0: Ayo Mas.
1: Ini harus sekali jawab.
0: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang ini Bas.
1: Wih.
0: Aduh, donatnya berkurang.
1: Aduh, udah bener ya Nili Bells.
0: Iya, donatnya berkurang.
1: Yang punya kita ya.
0: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
1: Ini emang pinter orangnya.
0: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
1: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
0: Siapa Mas?
1: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
0: Ini populer.
2: Di album.
1: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
1: nggak tahu ya.
0: Ini populer.
1: Iya dong.
0: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
0: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
1: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
0: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
1: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
0: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
1: Kan dia yang nyuting.
0: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
1: tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
0: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
1: Enggak merhatiin ya.
0: Ya udah, selamatlah donat kita.
1: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
0: Enggak
1: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
0: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e crash.
1: Iya kan?

0: Ini berhubungan dengan lagu memang.
1: Dim Acres itu ya.
0: Chord lagu.
1: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
0: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya Mas.
1: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
0: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
1: Apa nama album untuk lagu apakah ini ada bedanya?
0: Ini albumnya ngetop banget Mas Chris.
2: Ebit GAD?
0: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
0: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
0: Aduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
1: dua ya.
0: Dua yang terbawa. Iya, dua donat. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
0: Judulnya adalah Seraut Wajah.
1: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
0: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
1: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
0: Siap
1: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
0: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RV dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
0: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Di Ismail yang enak suara didengar.
1: Waduh.
0: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
1: TikTok barangkali.
0: TikTok.
1: Enggak main media sosial.
0: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris ini. Gini.
1: Oke.
2: Gen A.
1: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Restivozi.
1: Oh, Ria Restivozi bikinnya di Bangkok ya?
0: Kita nggak ikut ya Mas?
1: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita berangkat.
1: Oh.
0: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
1: ruang rindu.
0: Termasuknya ruang rindu.
1: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
0: tetap berkarya,
1: tetap eksis.
0: Woi, mantap.
2: Seperti tak pernah berkarya.
1: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
0: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI juga.
1: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
0: Oh, jadi aku yang jawab.
1: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat lagi. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Belajar.
1: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu, jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
1: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar. Semangat.
0: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi gak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
1: Baiklah.
0: Baiklah.
1: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
0: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Ya, itu, memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya? Aku suka dengan mereka punya sifat ya. Mereka lebih low profile.
0: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana artis yang belum pernah belum otop sampai ngetop, kita mengalami ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena dia berharap dengan
0: bulan. Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih banyak kita dalam keadaan. Sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu dan itu saran saya untuk ini semua ya bahkan bukan untuk ini.
1: Oke. Okay.
0: Siap Mas.
1: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang ya, Rindu.
1: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya, oke, siap.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
1: Ya, terima kasih.
3: Bye.
1: Bye. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Pamit.
0: Undur diri.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Selamat malam.
1: Baik, Bung Albert di Bau-Bau. Dan untuk Anda silakan pendengar, ada juga dari Zahran di Tangerang Selatan. Selamat malam. Selamat malam untuk Bung Zahran. Halo.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Iya, apa kabar Bung Zahran?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Mau request lagu berjudul Penjaga Hati dari Ari Lasso.
1: Penjaga Hati Ari Lasso. Baik, yang ingin disampaikan untuk pendengar lain silakan.
2: Gak ada sih sebenarnya.
1: Gak ada, itu saja berarti?
2: Itu aja.
1: Baik, ditunggu untuk lagunya.
2: Ya.
1: Selamat malam Bung Zahran.
2: Malam juga.
1: Baik, Bung Zahran di Tangerang Selatan. Dan untuk Anda pendengar, saya juga ingin membacakan yang sudah masuk. Ada dari Ibu Iren melalui WhatsApp di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Bu Iren, requestnya Hetikus Endang, Dak Dik Duk Der. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Info malam hari ini di Tangerang dari Bu Iren, cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih Bu Iren. Satu persatu akan saya siapkan dan putarkan lagunya tentunya untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berdengar kembali di Ruang Rindu tentunya. Untuk Anda silakan bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau di fix line kami tentunya ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Di line telepon ada Navia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Kak Navia. Halo. Halo, Kak Navia. Nampaknya terputus pendengar. Ada Bang Ray di Cibinong melalui WhatsApp call. Halo, malam Bang Ray.
1: Assalamualaikum, Bung Andes.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu. Mau berbagi rindu lewat lagu AB3.
0: Siap, Bang Ray. AB3 judulnya apa nih, Bang Ray?
1: Yang nyanyian cintamu.
0: Nyanyian cinta dari AB3. Nyanyian cintamu. Baik, disiapkan untuk Bang Ray tentunya. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bang Ray.
1: Ini salamnya untuk saya Bang Andes.
0: Betul.
1: Karena ini requestan ibu negara di rumah.
0: Oh, siap kalau
1: jadi
0: gitu.
1: Untuk saya.
0: Siap, baik disampaikan.
1: Saya kirim kembali sahabat-sahabat Ruang Rindu semua ya.
0: Iya, baik.
1: Dari A sampai Z, dimanapun berada.
0: Iya.
1: Buat Bung Ande.
0: Iya.
1: Nah, tetap semangat.
0: Amin.
1: Betul kata Brady itu, seruput kopinya.
0: Iya. Udah dibuat, tinggal diseruput habis ini. Siap, Bang Ray. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan lagunya dari Bang Ray dengan nyanyian cintamu tentunya. Berikutnya saya juga ingin menyapa dari Binan Lui yang ada di jadi lupa Bidan Lui itu dari Sorong ya atau Papua. Selamat malam Bang Yudi, Kaita, Bang Kris juga tadi. Ini pulangnya hati-hati di jalan. Bidan Lui mengikuti acara Ruang Rindu berjaringan nasional. Malam ini belum bisa masuk tadi. Iya, terima kasih Bidan Lui. Ada juga Teh Dinda di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande Satria, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Teh, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Hujan deras katanya. Alhamdulillah, hujan deras tadi kata Bung Brandy di Bogor pada hari ini.
2: Iya, betul. Oh. Ada hujan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, benar Teh.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi. Nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
2: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
3: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
3: Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka.

Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

المتكبر المتكبر

Selamat malam pendengar, saya sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini, tanggal 29 Juli tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Program 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah, pendengar di hari ini Kamis 30 Juli 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar di hari ini. Dan pendengar, salam sehat dari kami untuk Anda, semoga sehat selalu. Diinformasikan juga pendengar, saya ini Kota Bengkalis, tepatnya di Jalan Antara Bengkalis, hujan ya yang dengan intensitas sedang pendengar. Dan juga pendengar, semoga hujan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an mengawali kebersamaan di pagi hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda pendengar. Kami mohon beberapa saat tadi kami menghilang dari ruang dengar Anda dikarenakan terputusnya aliran listrik di studio RRI Bengkalis, pendengar. Dan pendengar, syukur alhamdulillah ke saat ini kembali bisa menyapa Anda pendengar. Masih hujan di saat ini pendengar di kota Bengkalis, dan juga untuk Anda dimanapun berada yang masih bersama kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar. Selamat mengawali aktivitas Anda di hari Kamis ini ya. Dan rangkaian lagu-lagu religi kami masih hadirkan untuk Anda pendengar.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Masih bersama kami Pro Software Bengkalis Peringar. Ya, hujan masih mengguyur di kota Bengkalis. Ya, peringar hujan dengan intensitas ringan, tadinya sedang peringar, dan juga

masih mengguyur ya di saat ini. Anda juga bisa memperbanyak doa pendengar ya di saat musim hujan, maksudnya di saat hujan. Ya, karena saat turun hujan yang dikenal juga sebagai salah satu waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, benar, kami masih temani Anda dengan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini pendengar. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti Warta Riau Pagi.

0: 1 Pekanbaru dan dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta RRI Bengkalis, sehingga bisa didengarkan oleh masyarakat di berbagai wilayah tentunya. Semoga kebersamaan kita pagi ini pendengar menjadi awal hari yang dipenuhi keberkahan, ketenangan hati dan ilmu yang bermanfaat. Pendengar setia, tema kita pagi hari ini yang akan kita bahas adalah menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana sebenarnya ciri-ciri seorang hamba yang dicintai Allah? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan dan bagaimana kita dapat meneladani akhlak beliau di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Nah, untuk membahasnya pendengar, kita sudah bersama narasumber kita, Ustadz kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0361 25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811 763 991 untuk pendengar yang ingin berinteraksi tentunya bersama Ustadz kita pagi hari ini. Saya sapa dulu, pagi ini kita sudah kedatangan Ustadz Ahmad Rudi Harhab ST, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah langsung ke RRI Ustadz ya. Kabar baik Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke pendengar tentunya pagi hari ini Ustadz, terkait tema kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustadz mungkin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wahibzul mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil mukarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afia birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pendengar radio RRI Pro 1 FM Pekanbaru, pada kesempatan yang berbahagia ini saya teringat kata-kata dari Imam Ghazali, setiap pagi apa yang pertama kali kita ingat sebenarnya itu adalah tujuan hidup kita. Kalau kita mengingat nama Allah ketika pertama kali bangun tidur, maka insya Allah Allah adalah tujuan hidup kita. Kalau kita ingat selain Allah, maka sesungguhnya itulah tujuan hidup kita. Dan pada pagi ini kita mulai aktivitas kita dengan mengkaji firman Allah, membahas teladan-teladan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mulai pertemuan kita pagi ini mengutip kisah yang tertulis di Tarikh Ad-Dimaski karangan Ibnu Asakir. Kisah ini juga ada di dalam kitab Al-Isabah karangan Ibnu Hajar. Kisah ini juga ada termaktub di As-Sunanul Kubra karangan Al-Baihaqi. Kisah ini tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal itu merasa tidak mampu lagi untuk tinggal di kota Madinah. Beliau minta izin dari Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Bilal hijrah ke Damaskus, kota Homs. Selama bertahun-tahun ia tak pernah berhenti merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam saat sedang tidur nyenyak, Rasulullah hadir dalam mimpinya Bilal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, mengapa engkau menjauh dan kekerasan hati seperti apa ini Bilal? Bukankah tiba waktunya engkau menziarahiku?" Dalam riwayat lain, "Wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu. Di mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama sekali engkau tidak datang menemuiku." Bilal terbangun dengan hati yang bergetar, sedih dan penuh penyesalan. Tanpa menunda sedetik pun, ia segera menyiapkan kendaraannya berangkat menuju Madinah Munawwarah. Dari Damaskus menuju Madinah itu berjarak kira-kira 1590 atau 1615 kilometer. Pada zaman itu lama perjalanan 14 atau sampai 20 hari perjalanan. Sampai di Madinah, Bilal langsung menuju Masjid Nabawi. Ia tak peduli kepada orang lain. Ia langsung menumpahkan segala kerinduannya, menangis di sisi makam Rasulullah SAW sejadi-jadinya. sambil berbisik penuh rindu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh rindu hatiku kepadamu. Maafkanlah aku yang terlambat datang menemuimu." Tak lama kemudian, Hasan dan Husain, cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang menjumpai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Mereka memeluk dan menciuminya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Wahai paman Bilal, kami sangat merindukan suara azan yang biasa pamanku mandangkan ketika kakek kami masih hidup. Izinkanlah kami mendengarnya sekali lagi." Dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu pernah meminta Bilal mengumandangkan azan setelah wafatnya Rasulullah, tapi Bilal menolak permintaan kedua khalifah tersebut. Tetapi sekarang yang meminta Bilal untuk mengumandangkan azan adalah cucunya Rasulullah. Ketika tadi Bilal memeluk Hasan dan Husain, tercium bau minyak wangi yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hati Bilal berkata, "Kalaulah aku tolak permintaan kedua cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang akan aku jawab apabila aku bertemu dengan baginda Nabi nanti di akhirat?" Maka Bilal pun tak mampu menolak permintaan kedua cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Lalu Bilal pun mengumandangkan azan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah." Begitu suara khasnya Bilal terdengar, seluruh kota Madinah bergetar. Penduduk keluar rumah, bahkan perempuan yang berada dalam kamar pun terkejut dan berseru, "Apakah Rasulullah telah kembali?" Namun ketika Bilal melanjutkan azannya, melafalkan Ashadu anna Muhammad Rasulullah, suaranya seketika tercekat. Air matanya membanjiri wajahnya. Tangisnya pecah tak terbendung. Ia tak sanggup melanjutkan azannya lagi. Seluruh penduduk Madinah menangis, termasuk Umar bin Khattab yang mengakui belum pernah menangis sehebat itu seumur hidupnya. Bilal berkata dengan suara gemetar, "Dahulu setiap kali aku menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam azan, aku bisa melihat wajah beliau yang tersenyum menyambutku. Sekarang saat aku menyebut namanya, aku tak lagi bisa melihat beliau. Bagaimana mungkin aku sanggup menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW tanpa memandang wajahnya?" Bagaimana kerinduan yang dirasakan oleh Bilal ini, hadirin rahimakumullah. Kerinduan yang seperti apa yang Bilal miliki? Bukankah Nabi kita juga Nabi yang sama dengan Nabinya Bilal? Agama kita pun agama yang sama dengan agamanya Bilal. Lalu bagaimana ini Bilal setiap mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergetar hatinya, kerinduan yang memuncak. Bagaimana dia bisa seperti itu dan kita kenapa tidak, hadirin rahimakumullah? Bagaimana sampai Bilal punya rasa cinta yang begitu kuat dan Rasul pun mencintainya? Bila kita lihat sejarah hidup Bilal, ketika itu Bilal masih menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf, seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ketika Umayyah tahu bahwa Bilal telah masuk Islam, maka Bilal disiksa, dibaringkan di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas terik, sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Bilal tidak bisa bergerak. Umayyah berkata, "Apakah kamu mau mati seperti ini, atau tetap hidup dan meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, apa kata Bilal? "Ahad, ahad," maksudnya hanya Allah yang ahad yang berhak disembah. Tidak tergerak hatinya untuk meninggalkan Islam, walaupun siksaan demikian parah. Malam harinya ia dirantai, dicambuk terus-menerus. Esok hari dengan luka di sekujur badan, ia dijemur kembali, yang menyiksa sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadangkala Abu Jahal, kadangkala Umayyah bin Khalaf, kadangkala orang lain. Demikian berat perjuangan dan pengorbanannya mempertahankan keimanannya, sehingga Allah mencintainya, Rasulullah pun cinta kepadanya. Maka apabila kita bandingkan hari ini, perjuangan Bilal, pengorbanan Bilal menjaga keimanannya, itulah yang membuat Bilal punya kedudukan khusus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan khusus di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Yuhbibkumullah wa yakfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhbibkumullah wa yakfir lakum junubakum. Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hari ini bila kita bandingkan keadaan keislaman kita dengan Bilal tadi. Bilal diancam, diintimidasi, disiksa siang dan malam tidak henti-henti. Apakah bergeming keimanannya? Tidak. Kita hari ini, siapa yang mengancam kita supaya tidak mengerjakan sholat berjamaah? Siapa yang melarang kita supaya tidak hadir ke masjid? Siapa yang melarang kita supaya tidak membaca Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada yang melarang kita tidak boleh sholat berjamaah, tapi kita dengan sukarela tidak mau sholat berjamaah. Tidak ada yang menakut-nakuti kita supaya tidak baca Al-Quran, tapi kita dengan sukarela tidak mau baca Al-Quran. Tidak ada yang menyiksa kita supaya tidak mengamalkan ajaran agama Islam, tapi kita dengan sukarela melepaskan ajaran Islam ini tidak kita amalkan. Tidak ada yang mengancam kita supaya tidak memakai pakaian yang sesuai syariat, tapi perempuan-perempuan kita dengan sukarela membuka auratnya. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, beruntung satu kali keberuntungan orang yang beriman, yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi beruntung orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku 7 kali keberuntungan. Keberuntungan yang seperti apa yang kita dapatkan? Hadirin rahimakumullah, pemirsa radio RRI Pro 1 FM. Maka keberuntungan yang dimaksud adalah apabila kita bandingkan kapasitas keimanan kita dengan kapasitas keimanan para sahabat. Andai kata kita hidup di zaman sahabat, kira-kira dengan kapasitas iman yang seperti ini, kita akan pro Rasulullah atau kontra dengan Rasulullah? Kita menjadi sahabatnya Rasulullah atau menjadi musuhnya Rasulullah? Maka kemungkinan besar kita akan menjadi musuhnya Rasulullah. Jangankan diintimidasi, jangankan disiksa, jangankan ditakut-takuti, diiming-imingi duit 50 ribu saja kita sudah bergeming, sudah pindah prinsip, sudah pindah keyakinan. Maka apabila ancaman sehebat yang dihadapi Bilal kita hadapi hari ini, maka kita kemungkinan besar akan melepaskan keimanan kita. Maka hadirin rahimakumullah, untuk mendapat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan yang mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang-orang yang mencintai terhadap orang yang dicintanya, dia akan menaatinya. Dia akan ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beratnya cobaan yang ditanggung oleh Bilal, maka cobaan yang ditanggung oleh Rasulullah lebih berat lagi. Ini diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat 2 ayat yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul dari golongan kalian, azizun 'alaihi ma anittum. Terasa pedih apa yang kalian rasakan baginya. Kalau kita sedih, maka Rasulullah SAW lebih bersedih kepada kita. Kalau kita sedang susah di dalam kehidupan ini dengan segala permasalahan kehidupan kita, maka Rasulullah SAW lebih susah memikirkan bagaimana dengan kesusahan kita tetap dalam keadaan keimanan. Tidak bergeser, tidak bergoyang keimanan kita. Kalau kita susah memikirkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, maka Rasulullah SAW lebih susah memikirkan kita agar tetap dalam keadaan keimanan walaupun kita mengalami kesusahan. Setiap malam Rasulullah SAW berderai air mata, tegak berdiri solat sehingga bengkaklah kakinya, sembablah wajahnya karena tetesan air matanya setiap malam. Sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha istrinya bertanya, ya Rasulullah, buat apa solat yang demikian hebat? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka buat apa solat demikian hebat ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mendoakan Aisyah, Allahumma kfir li Aisyah. Ya Allah ampunilah Aisyah. Ma qaddamat, dosa-dosa yang telah lalu. Wa ma akharat, dosa-dosa yang akan datang. Wa ma a'lanat, dosa-dosa yang terang-terangan. Wa ma asarat, dosa-dosa yang tersembunyi. Mendengar doa yang demikian hebat dari Rasulullah SAW, berubah girang wajah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Asururti ya Aisyah? Kamu gembira wahai Aisyah?" "Jelas ya Rasulullah, bagaimana saya tidak gembira? Yang mendoakan engkau yang tidak punya dosa dan pasti doamu makbul. Tahukah kamu wahai Aisyah, itulah doaku setiap malam untuk semua umatku mulai dari hari ini sampai akhir zaman."

0: hari jadi.
1: Ya, Cibung Kali makan bersama di Gedung Lam.
0: Baik.
1: Orang provinsi banyak datang, Bu.
0: Iya. Baik, apa pertanyaannya nih Pak Suhaimi?
1: Pertanyaan Pak Ustaz, jadi judulnya mengenai Muhammad, Bu Ustaz, Nabi Muhammad. Ya. Kita umat Islam, Pak Ustaz. Umat Islam ada lengahnya, ada kata Melayu, ada teng-tengnya, ada tidak itu sana-sana pahit, tak peduli. Orang azan kah, orang kamat kah, ke masjid kah, padahal tetangga Ustaz itu macam mana kita cara menasihat orang Ustaz. Dia tak peduli Ustaz. Azan kah, kamat kah, apa tu, merat, maulid, tak ada datang-datang Ustaz. Orang meninggal pun tak ada nyengah Ustaz. Itu macam mana cara menasihatinya Ustaz.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pendengar di belakang Pak Suhaimi, mungkin masih ada ya untuk yang ingin bergabung di Mutiara Pagi edisi hari ini. Sepertinya belum ada Ustaz ya. Boleh dijawab dulu Pak Suhaimi ini, Ustaz.
2: Jadi pertama kali untuk orang-orang seperti itu, dekati dia. Dekati dia. Jangan bahas tentang kesalahan-kesalahannya. Sambung hati dengannya. Kalau bisa kasih hadiah. Kemudian kalau ada kemampuan kita untuk menasihatinya secara langsung, nasihati, sampaikan dengan lemah lembut. Jangankan orang lain ya, kadang-kadang di rumah kita sendiri ada orang yang belum sholat, ya, ada yang kadang sholat masih subuh sholat, maghrib tidak, atau zuhur asar tidak. Maka orang-orang seperti ini diingatkan terus, ya, diingatkan terus. Misalkan di anggota rumah tangga kita bilang, sudah sholat. Kalau ketemu waktu subuh, tanya sudah sholat subuh. Jangan tunggu dia apa? Jangan dengan nada yang tinggi, ya. Kalau kita marah-marah, maka ego dia akan menolak dari pertanyaan-pertanyaan kita itu. Sudah besar kok masih diingatkan, macam begitu. Nah, jadi hari ini bahkan ada hal yang aneh, orang tua takut mengingatkan anaknya ketika anak ini sudah mulai besar, atau menantunya tak sholat tidak diingatkan, maka ingatkan saja. Ketemu zuhur sudah sholat zuhur, kalau dia katakan sudah tapi kita yakin dia bohong, nanti ketemu asar sudah tanya sudah sholat asar, ketemu maghrib tanya sudah sholat maghrib, pokoknya setiap ketemu waktu sholat tanya terus, dan sambil didoakan di malam hari, didoakan malam hari. Ya, sebut namanya, kemudian kalau bisa kita bersedekah, hadiahkan pahalanya kepadanya. Kita baca Al-Quran, kita hadiahkan pahala kepadanya. Atau amal-amal kebaikan, kita bacakan Fatihah kepadanya, maka nanti hatinya akan lunak. Hari ini orang makan hanya menguatkan jasmani, makan makanan badan saja, tapi rohaninya kurang gizi. Ya, kalau rohani kurang gizi, maka mereka ini tak akan ada tertarik untuk urusan-urusan apa, urusan-urusan keagamaan. Jadi untuk tetangga-tetangga kita macam tadi itu, kalau ada kesempatan untuk pendekatan kepadanya, maka dekati. Jangan pernah pojokkan dia dengan kesalahannya. Kemudian kalau ada kemungkinan untuk mengajak dia ke majelis-majelis taklim, ajak. Atau kalau sedikit apa, pakai trik sedikit, ajak jalan-jalan, kemudian singgah di tempat majelis taklim. Kenapa kita singgah sini, katanya? Saya mau ada ketemu, janji sama kawan. Duduklah dia di majelis taklim itu. Atau orang-orang terdekatnya, bacakan Al-Quran di rumah. Setiap orang mendengarkan bacaan Al-Quran, suka atau tidak suka, terpaksa atau rela, maka perlahan-lahan mereka ini akan berubah. Seperti kejadian Fudail bin Iyad, ini dahulunya begal. Begal, tapi dia ini sesekali masih mau sholat. Ketika satu malam dia hendak mencuri rumah penduduk, dia panjat itu rumah, entah dari mana terdengar suara bacaan Al-Quran. Bunyi ayat Al-Quran itu, alam yakni lilladzina antahsyaqulubuhum lizikrillah. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang beriman, hati mereka takut karena mengingat Allah. Maka dia dengar ini bacaan ayat Al-Quran, apa kata Fudail bin Iyad? Sudah ya Allah, sudah ya Allah. Seakan-akan ayat itu dibacakan, ditujukan untuknya. Maka kita sekarang bacakan Al-Quran di rumah, ya. Orang-orang yang punya keluarga macam begitu, bacakan ayat Al-Quran di rumah, maka keburukan-keburukan akan hilang dari rumah tersebut. Dan orang yang mendengarnya itu perlahan-lahan akan tersentuh hati.

0: hatinya dan akan tergerak menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jangan lalai dari mendoakan orang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah dulu dilempari di Taif, berangkat dari rumah bajunya putih. Ketika sampai di Taif sudah menjadi merah dengan darah, dilempari kotoran. Kemudian menepilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia angkat tangannya, "Ya Rasulullah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Dan hari ini terbukti Taif itu semua sudah menjadi Islam. Walaupun dulu ayah-ayahnya, orang tuanya itu adalah penentang-penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena doa Rasulullah maka mereka akhirnya mendapat hidayah Islam. Kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang seperti itu, terutama orang-orang terdekatnya, istrinya kah, atau suaminya kah, atau orang tuanya kah, atau abangnya kah. Hari ini kenapa perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna? Ini karena tidak ada orang yang mengingatkannya. Kalau ada ayahnya yang merasa risih dengan penampilannya, setiap pakai pakaian begitu diingatkan oleh ayahnya, pasti berubah itu anak perlahan-lahan. Fazakir, berilah peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Begitu.
1: Baik. Mungkin satu penelpon lagi pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Isal di Pasir Pangerayan ya.
2: Iya,
1: silakan Bunda.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ingin saya tanyakan gini, Pak. Apakah perempuan diwajibkan juga sholat subuh, sholat berjemaah di masjid? Kadang-kadang sholat subuh bisa, Pak. Yang lain tidak bisa, karena jauh juga ya, setengah kilo lah dari rumah. Yang kedua, apakah kita duduk di majlis ilmu, baik majlis taklim, baik mendengar apa drama subuh di masjid, pahalanya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 100 rakaat? Nah, itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, mungkin dijawab langsung.
0: Perempuan tidak wajib sholat berjamaah ke masjid. Tapi kalau dia berangkat ke masjid, tidak dilarang, ya, dengan pertimbangan tidak ada fitnah atau aman dari gangguan, ya. Kalau ada yang menakutkan, misalkan diganggu orang atau ada fitnah, maka lebih baik sholat di rumah, ya. Kemudian kalau sholat subuh setengah kilo dari rumah, daerahnya aman, tidak dikhawatirkan ada gangguan, tidak masalah. Kadang-kadang ketika kita melakukan satu kebaikan, maka dia itu beranak kebaikan itu, mengikut kebaikan-kebaikan yang lain. Datang ke masjid bisa niat iktikaf. Kemudian yang biasanya kalau kita di rumah tidak kita kerjakan sholat sunnah qobliyah, di masjid jadi sholat sunnah qobliyah. Kemudian sholat tahiyatul masjid jadi kita buat. Maka satu kebaikan kita kerjakan mengikut kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Kalau tidak dikhawatirkan hal-hal yang mengganggu atau keamanannya terjamin, maka tidak mengapa sholat ke masjid, sholat subuh. Kemudian mengikuti majelis taklim, ya, mengikuti majelis taklim pahalanya besar. Bukan 100 rakaat sholat sunat, tapi 1000 rakaat sholat sunat. Sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, bahkan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Lebih baik daripada mengerjakan 1000 fardu kifayah. Jadi di dalam kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani dikatakan tanda-tanda orang bahagia itu 3. Ya. Usahakan ini ada sama kita nih. Jangan cari kebahagiaan pada hal yang lain. Ya. Kebahagiaan itu bukan di mal-mal, bukan di kafe-kafe, bukan di tempat makan atau shopping-shopping. Kebahagiaan itu bukan di situ. Berangkat ke situ semangat, duit habis, pulangnya lesu. Jadi kebahagiaan itu tandanya 3. Jadi sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, apa yang pertama? Kutun halalun, makanannya dari yang halal. Ya, kalau kita makanan dari yang halal, itu satu tanda kebahagiaan sudah ada pada kita. Yang kedua, wassalawatul khamsu ma'al imam, salat 5 waktu bersama imam, salat berjamaah bersama imam. Yang ketiga, wa mujalasatul ulama, senang duduk-duduk di majelis pengajian. Apabila makanannya halal, salat 5 waktu berjamaah, kemudian senang duduk di majelis pengajian, maka ini adalah orang bahagia.
1: Baik. Singkat saja mungkin Ustaz untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema kita, silakan Ustaz.
0: Hadirin pemirsa ya, pendengar radio RRI Pro 1 dimanapun berada, jadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di depan kita, jejak langkahnya kita ikuti. Ini adalah pola hidup yang digaransi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang mengikuti Rasulullah, maka hidupnya akan berbahagia, dijauhkan daripada kesulitan-kesulitan hidup. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, sekarang jasadnya terkubur di Madinah, tapi kalau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita, maka kehidupan kita tidak akan diazab, tidak akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita, keluarga kita, maka keluarga ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, maka diri kita dan lingkungan yang ada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diazab. Dan setiap orang hendaknya menyibukkan dirinya dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca itu, ruh Nabi dikembalikan, dijawab salam kita itu. Kemudian Nabi akan mengenali kita, mengenali ayah kita, mengenali ibu kita. Nanti di padang mahsyar Allah akan panggil kita, wahai Polan, anaknya Polan. Lalu kita bilang, ya Rasulullah, kamu kenal kepada saya. Dari solawat yang kamu baca ketika di atas dunia, aku kenal siapa kamu, siapa ayahmu. Baik. Maka sibukkan diri kita dengan solawat, maka hari-hari kita makin baik ke depannya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ustadz Ahmad Rudi Harahap ya, ST, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Sehat selalu Ustadz, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri dari Mutiara Pagi edisi Kamis 30 Juli 2026.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: menjaga diri supaya jangan jadi korban. Ya, jadi menjaga anggota tubuhnya yang vital untuk dijaga, nggak boleh dipegang, sentuh oleh semuanya. Kalau itu terjadi, harus segera dilaporkan ke guru, ke orang tua, sehingga ada tindakan yang segera diambil itu untuk mengantisipasi. Karena pernah terjadi di satu sekolah, di dalam mengkaji laporan Januari, anak-anak yang punya
1: dalam kondisi tersebut, penguatan ekonomi domestik, khususnya di tingkat daerah, menjadi semakin penting sebagai fondasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Provinsi Riau, yang sepertiga ekonominya ditopang oleh net export, masih mampu tumbuh kuat pada level 4,89%.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga ketahanan nasional. Wakil Wali Kota Pekanbaru imbau seluruh pelajar untuk berani menjaga diri dan melapor jika mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual. Pendengar, Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Riri Handayani.

0: Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga ketahanan nasional. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga ketahanan nasional. Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara atau Seskau Marsekal Pertama TNI Irwan Pramuda yang membacakan sambutan Komandan Seskau pada sarasehan kejuangan perwira siswa Seskau Angkatan ke-65 Tahun Pendidikan 2026 di Pekanbaru Rabu kemarin mengatakan, pada sarasehan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber yang akan membahas penguatan ketahanan energi nasional dari berbagai perspektif. Materi pertama yang mengangkat tema meneguhkan nilai kejuangan dalam pengelolaan sumber daya energi daerah untuk ketahanan nasional. Marsekal Pertama TNI Irwan Pramuda juga mengajak seluruh perwira siswa memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang berdiskusi, bertukar pikiran, menggali pengalaman, dan memperluas wawasan sebagai bekal menjadi pemimpin TNI maupun Polri di masa mendatang.
2: Melihat Pak Menteri yang sangat mumpuni di bidangnya, saya mengajak seluruh perwira siswa untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan jadikan forum ini sebagai ruang berdiskusi, bertukar pikiran, menggali pengalaman, serta memperluas wawasan yang nantinya dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas. Nantinya kalian akan menjadi pemimpin di TNI maupun Polri di masa mendatang.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur YSF Haryanto menegaskan pentingnya sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, ketahanan energi, dan ketahanan nasional.
3: Bagi kami nilai kejuangan diwujudkan melalui kerja nyata. Menjaga produksi minyak, memastikan kelancaran operasi, memperjuangkan harga yang adil bagi pekebun, menata kawasan, melindungi lingkungan dan menjaga keselamatan masyarakat. Nilai kejuangan juga tercermin dalam kesediaan untuk duduk bersama, mengambil keputusan bersama, dan bergerak bersama, sebab ketahanan energi dan ketahanan nasional tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja.
1: PLT Gubernur YSF Haryanto menegaskan pengelolaan sumber daya energi memerlukan wilayah yang aman, lingkungan yang terjaga, kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta koordinasi antar lembaga yang kuat. Menurutnya nilai kejuangan diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam menjaga ketahanan energi demi memperkokoh ketahanan nasional. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Wakil Wali Kota Pekanbaru himbau seluruh pelajar untuk berani menjaga diri dan melapor jika mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengimbau para pelajar untuk menjaga diri dan memahami pentingnya melindungi anggota tubuh

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau pagi bersama Pro Satu RRI Pekanbaru, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Nah, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringatan informasi waktu sudah menunjukkan pukul 6.39 menit waktu Indonesia Barat. Semangat pagi dan semangat juga menikmati sarapan pagi Anda, pendengar. Hujan yang sudah reda ya di Kota Bengkalis, dan yang akan melakukan perjalanan hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan. Jangan lupa juga untuk sebelum melangkah berdoa, apalagi meninggalkan rumah Anda dalam keadaan kosong, untuk melakukan berbagai aktivitas Anda, pendengar ya. Tetap semangat, fokus mengendarai kendaraan Anda, pendengar, dan juga selama sampai ke tempat tujuan. Untuk Anda yang lagi antrian juga di dermaga Pelabuhan Roro Sungai Selatan.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot, memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun.

Nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya

adalah beberes rumah, cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
5: Ya, pendengar selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita akan segera bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa.